0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

0: Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Teruslah berlari mengejar mimpimu hingga suara cemoohan itu berubah menjadi tepuk tangan. Budaya mempersatu bangsa bersama RRI Pro.

Ya, ganti-ganti perkembangan media sosial ini telah memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan membagikan informasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, penyebaran informasi palsu ataupun hoax masih menjadi persoalan serius yang dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, dan juga bahkan kerugian masyarakat. Selain berdampak secara sosial, tindakan penyebaran hoax ini juga dapat berujung pada konsekuensi hukum. Ya, ganti-ganti praktisi hukum sekaligus dosen jurusan hukum Universitas Batanghari, Federica Ngoboe, ini menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, ganti-ganti setiap penggunaan media sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Tentunya ganti-ganti yang menegaskan bahwa penyebaran hoax ini dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE beserta peraturan perundang-undang lainnya, bergantung pada unsur dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh menganggap remeh tindakan membagikan informasi yang belum terverifikasi, meskipun hanya melalui fitur share, forward, ataupun repost.

Ya, ketika melalui edukasi dan peningkatan literasi digital, diharapkan masyarakat semakin sadar bahwa setiap unggahan di ruang digital ini memiliki konsekuensi. Dengan memastikan informasi yang dibagikan telah terverifikasi, masyarakat tidak hanya melindungi diri dari risiko hukum, tapi juga turut menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan juga bertanggung jawab. Ya, ketika itulah informasi di pagi hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir datang sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja dengan arusnya yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ganti-ganti satu buah lagu dari daerah Papua yaitu Poco Poco. Ya, lumayan sekali ya, ganti-ganti lagunya dapat menggoyangkan jempol kaki dan juga jempol tangan. Dapat menemani ganti-ganti di pagi hari ini. Dan selamat pagi, ganti-ganti di informasi pukul 7 lewat 44 waktu Indonesia Barat. Masih di Jambi Piagi Iko dengan informasi-informasi menarik lainnya. Kali ini kita akan bahas mengenai alat makan lagi yaitu piring, ganti-ganti. Nah, piring ini merupakan salah satu peralatan rumah tangga yang memiliki fungsi utama sebagai wadah untuk menyajikan makanan. Hampir setiap rumah tangga, restoran hingga tempat usaha kuliner menggunakan piring sebagai perlengkapan utama dalam aktivitas makan sehari-hari. Tentunya ganti-ganti piring makan ini tersedia dalam berbagai jenis bahan seperti keramik, porselen, kaca, melamin, stainless steel, hingga plastik khusus makan. Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan, mulai dari daya tahan, berat, hingga kemudahan dalam perawatan. Piring keramik dan juga porselen ini misalnya ganti-ganti banyak dipilih karena tampilannya yang elegan dan tahan terhadap suhu panas.

Tentunya ketika-tentunya selain sebagai wadah makan, piring ini juga berperan dalam menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Menggunakan piring yang bersih dapat membantu mengurangi risiko kontaminasi bakteri maupun kotoran yang dapat mempengaruhi kualitas makanan. Nah, oleh karena itu, piring ini sebaiknya dicuci menggunakan sabun dan air mengalir setelah digunakan ganti-ganti. Kita lihat ganti-ganti mengenai perkembangan industri peralatan makan ini turut menghadiri berbagai desain piring yang menarik. Saat ini, piring tidak hanya mengutamakan fungsi, tapi juga nilai estetika, beragam bentuk, warna, dan juga motif tersedia untuk menyesuaikan kebutuhan rumah tangga maupun penyajian makanan di restoran dan juga hotel. Nah, tentunya ganti-ganti dengan fungsi yang sederhana namun penting, piring makan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menjaga kebersihan, memilih bahan yang berkualitas, serta menggunakan piring sesuai kebutuhan merupakan langkah sederhana untuk mendukung pola hidup sehat dan kenyamanan saat menikmati makanan. Dan ganti-ganti itu informasi di pagi hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Tom, Tom, mau dong diajarin jadi driver ojol kayak kamu. Gimana sih caranya? Mumpung lagi santuy nih, kuliah kan online tuh, jadi banyak waktu luang. Mayan kan buat nambah-nambah, pengeluaran rumah banyak banget nih, kasihan orang tua.
1: Hah? Serius? Kamu kan cewek, yakin mau jadi driver ojol?
0: Emang kenapa? Udah banyak tahu driver ojol cewek. Lagian jangan pandang sebelah mata sama cewek. Kalau aku pikir mulia banget tahu driver ojol itu berjasa dan yang jelas bisa ikut andil dalam menggerakkan ekonomi, apalagi di masa seperti sekarang ini, Tom.
1: Bijaksana banget sih. Kalau kamu beneran tertarik, nanti aku kasih kontak person bagian SDM-nya ya. Jadi nanti kamu bisa langsung call orangnya.
0: Asik. Thank you, Tom. Dari dulu kali bijaksana aku tuh.
1: Iya, setuju. Tapi juga dari dulu jomblonya kan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kuliner Nusantara. Bika Ambon merupakan makanan tradisional khas Medan, Sumatera Utara. Namun banyak orang yang mengira bahwa kue ini berasal dari Ambon, ibu kota Maluku. Kue bika terinspirasi dari kue khas Melayu yang dimodifikasi dengan bahan pengembang dan menghasilkan kue yang memiliki rongga dan berbeda dari kue aslinya. Kue ini disebut Bika Ambon karena pertama kali dijual di simpang Jalan Ambon, daerah Sungai Kera, Medan, dan menjadi sangat populer. Kue bika ini terbuat dari berbagai bahan seperti tepung terigu, telur, santan, gula, pandan wangi, dan bahan-bahan lainnya. Bika Ambon tersebut menjadi makanan khas Medan yang paling favorit. Cita rasa bika Ambon ini sangat enak karena memiliki serat sempurna di bagian dalam dan rasanya yang lembut. Saat ini bika Ambon telah dijual di berbagai kota besar di Indonesia, sehingga untuk bisa menikmati bika Ambon tidak harus pergi ke kota Medan.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

0: Halo? Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh.
3: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kito ni pagi galau-galau ni dicit warna hijau ni bah.
1: Ebo lupa apa sama pidato Pak Kades kemarin.
2: Daripada terus mengeluh udara panas, hijaukan halaman rumah sebanyak mungkin.
0: Oi baba, uji Pak Kades tu bae, kita ni harus melakukan penghijauan bah. Kembang ditanam di pekarangan, bibit buah ditanam. Kalau bae buahnya pacak kita nikmati bah. Tanaman yang hijau-hijau itu kita jago bah. Biar kampung kita ni adem, sejuk bah. Nah itu bah, widah.
1: Oh, penghijauan, ngomong kok. Besok aku tambahi cat rumah ini.
0: Nak tambah cat mano pulo, ba?
1: Nak dicat motif bunga-bunga, biar rumah kita ni adem dan sejuk.
0: Hai, cacam, cacam.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulunggu datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea, kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti dimanapun berada, apa kabar di pagi hari ke tak ganti-ganti ya. Mungkin sehat walafiat, nampak di luar nampak hari agak cerah dikit. Bagaimana dengan keadaan kanti di sana ya? Mungkin cerah juga tak ganti-ganti ya. Mudah-mudahan kita segala sehat, tak ada kekurangan suatu apapun kanti-kanti ya. Kita kanti-kanti di acara Jambi Berendang ke temanya kanti-kanti fenomena eksploitasi anak untuk mengemis, sama dengan ngapo orang tua tu nyuruh apa namanya kau anaknya mengemis. Ha, itulah istilah kata-kata kita apa dak kita kampung kalau ko apa fenomena eksploitasi ya. Ha, itu apa bahasa-bahasa anak sekarang ada ganti-ganti ya. Pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Ayo ganti-ganti masuk perempat, sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Elok ni an, apa kabar di pagi hari ke bang?
1: Awak dolet sehat be.
0: Sehat be, ayolah. Alhamdulillah sehat.
1: Baik apa ko?
0: Ayo, bang temai tadi bang. Kalau menurut abang macam mana bang?
1: Tema apa tu?
0: Tema Jambi Berendang ke fenomena eksploitasi anak untuk mengemis, istilah kita, bahasa kita tu nyuruh anak menjadi mengemis. Macam mana tu bang?
1: Anak mengemis, yo.
0: Yo.
1: Yo, menurut aku ya amat ya disayangkan ya lah kan kalau anak disuruh mengemis itu kan anak
0: yo, yo.
1: Masih sekolah, waktu sekolah untuk belajar gitu.
0: Yo, kan. Yo.
1: Masih pingin sekolah dia disuruh mengemis.
0: Nah tu, iyo.
1: Apa lagi teman-teman pulang, teman-teman keluarga, yang ini belum wayanya, belum waktunya, gitu kan ya. Jangan kata pemerintah juga lah untuk membantu apanya gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bantu apanya sekolahnya,
0: ada
1: sekolah rakyat gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Dia datang, baik-baiklah.
0: Iya,
1: karena keluarga Indonesia ini yang mana yang tidak mampu itu yang putus sekolah gitu kan.
0: Bang ada juga yang belum ada sekolah, bang. Ada juga yang belum sekolah.
1: Saling apa lagi gitu, terkaitkan antar pemerintah dengan masyarakat. Kadang masyarakat juga kadang ayah sama cewek katanya juga kan soal paling sudah tahu
0: sekolah tinggi-tinggi. Lagu apa bang? Lagu eh?
1: Lagu eh? Lagu apa ya? Janji ke bulan deh, Reni.
0: Ayo, ayo. Saya cari, bang, ya. Abang salam-salam, lu.
1: Ya, salamnya, bang-bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Alimin, Bunda Nadianya, Bang Amal, Bang Ijarang, Sesuwa Tamrin, Kak Naila juga. Juga. Kak juga, Bunda Wadid. Juga.
0: Yo.
1: Buatnya Wawudin. Buat semua-semuanya.
0: Yo.
1: Adik kamu salah satu adik kamu.
0: Oh yo.
1: Ya buat kamu, matuga saya selalu buat kamu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Wak Dolet silakan kanti-kanti yo di nomor 0811-6707-9920. Hati kanti-kanti. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Halo, Pak Mu.
0: Waalaikumsalam, Pak Mu.
2: Iya, mana suara Pak Mu dak dengar?
0: Adolah.
2: Dak ada dalam gua lagi ya.
0: Dak.
2: Apa kabar Pak Mu?
0: Alhamdulillah sehat. Mu apa kabar
2: gini lah, lagi kena flu Pak Mu.
0: Itu makan apa bakso pedas-pedasnya. Jatuh anu ke rumah Mbok Wati makan tekwan situ.
2: Iya, sedapnya memang pedas-pedas.
0: Iya.
2: Mulut pahit tapi awaknya tidak kecak masak makan pedas.
0: Oh macam itu. Tu.
2: Iya Pak Mu, tidak bisa makan pedas.
0: Iya.
2: Apa tema tadi, Pak Bu?
0: Tema ke fenomena eksploitasi anak untuk mengemis. Tega enggak?
2: Tidak tega lah, Pak Bu. Susah-susahnya kita, janganlah nak nyuruh anak nak makan itu.
0: Iya.
2: Punya hati lah, Pak Bu, ya.
0: Jangan punya jantung, berak. Hati harus punya juga.
2: Iyalah, lagunya lagi kita lah, Pak Bu, ya.
0: Ayun Panting.
2: Iya, ada diambil Bang Abdullah, kan?
0: Enggak.
2: Iyalah, buat Bang Abdullah, saya cukup gaya buat gala-gala lah buat Pak Bu.
0: Iya.
2: Terima kasih, Pak Bu.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Anita, silakan ganti-ganti ya di nomor 0816707999020. Nah, tuh ganti. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Mana sangu kau ada di hati?
0: Ada lah. Halo. Kemana pergi ye? Awak dengar lah suara situ.
3: Salah pecik tak?
0: Tidak, betul lian lah.
3: Kau suara tak ada di apa, di HP, di radio ada lah.
0: Ayo, tak apa-apa lah, yang penting dengar.
3: Tak radio belah.
0: Ya, awak dengar kau suara situ.
3: Ya, alhamdulillah. Apa tema kita pagi kau?
0: Tema kita kau fenomena eksploitasi anak untuk mengemis. Ha, macam mana tu pendapat kau, cuy?
3: Eksploitasi?
0: Iya.
3: Mengajakkan anak saya apa?
0: Iya, ibarat pepatah dari sengeti itu nyuruh anak menjadi pengemis. Iya, ha,
3: kalau dapat tu jangan lah. Iya. Kalau dapat tu ajar anak tu yang baik-baik. Jangan kita ajar untuk apa kan. Mengajakkan tangan kalau perlu, tangan di atas daripada tangan di bawah.
0: Ayo, betul sekali. Itu cuy, di lampu merah nengok tuh, ada yang lagi merah mulai bekerja dia.
3: Apa? Iya, benar lah. Tapi sekarang kau kan ada di tertib kan, no? Biasanya kan tak boleh.
0: Kadang-kadang tak boleh lah cuy, ya, belambun.
3: Iya, baik apa gitu kan. Itu juga undang-undang no ditangkap
0: ya. Betul sekali.
3: Iya, tapi kita jangan mengajarkan anak itu yang enggak baik itu. Itu membuat anak kita itu apa malas jadinya.
0: Iya.
3: Dia bekerja. Anak-anak itu sebaiknya biarlah dia bermain masa anak-anak.
0: Iya, biar kita yang mencapai apa banting tulang, enggak?
3: Banting tulang enggak siang enggak malas enggak apa untuk demi anak.
0: Iya.
3: Jangan seperti kita kan.
0: Betul.
3: Jadi kasih orang tuanya pengemis, kalau dapat anak jangan jadi pengemis.
0: Tuh ngene elok dak cuy ya?
3: Iya, benar lah tuh.
0: Lagu apa?
3: Lagu minta apa bela?
0: Ha?
3: Anak beranak bela.
0: Anak beranak ya, oke.
3: Okay. Anak beranak lagi.
0: Oi, pakai cincin tu ya?
3: Bukan lagi. Oke lah. Okay, tadi Teh Anita yo lagi serak-serak basah tu ya.
0: Iya.
3: Sakit ya, selamat sehat. Selamat apa, semoga cepat sehat ya. Tadi aku lagi ya.
0: Iya.
3: Timpul juga, situ tu Ajeng, Vero juga. Budi Silah juga. Sudah tu Kang Ajum. Kang Ajum gak balik belum ya?
0: Belum mungkin ya.
3: Halo?
0: Belum mungkin?
3: Belum ya? Iyalah, buat Cik Rusli juga ya, Putra ETM, Putra Pulau Kidul juga galau ya lah. Oke, buat Pak Mo, terima kasih. Kok dibenari lagi, suara kok dah ada di api.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Rudi, silakan ganti-ganti. Di

0: kering.
1: Iya kering Bung ya.
0: Iya. Boleh kita berenang ke sana?
1: Boleh.
0: Kapan kita ke sana berenang di Batanghari?
1: Kita pergi ya.
0: Iya.
1: Rame-rame.
0: Kak, tema tadi kalau menurut kakak macam mana tuh kak?
1: Apa?
0: Apa namanya kok fenomena eksploitasi anak untuk mengemis?
1: Oh, kalau gimana ya?
0: Kalau menurut pendapat kakak, cocok
1: nggak? Kalau pendapat kakak mungkin sih, ini gimana ya? Ini saya sudah ngomong ya. Kalau kita bilang nggak bagus, dia butuh. Iya kan?
0: Tapi kalau...
1: kamu,
0: hah?
1: Susah jawabnya.
0: Ayolah. Salam-salam lah lagi.
1: Seharusnya jangan lagi, jangan jalan gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi mereka butuh kayak mana, Pak?
0: Butuh nak makan enggak, tapi emaknya sehat, bapaknya sehat, macam mana tuh?
1: Tapi itulah pintarnya manusia ini.
0: Oh, macam itu pula ya?
1: Iya, anak. Soalnya dia ngintip-ngintip dari samping, dari enggak tahu lah pokoknya.
0: Iya.
1: Bagus. Enggak bagus juga bagi kesehatan anak-anak kayak gitu.
0: Ayo.
1: Kadang bawa bayi, kamu di pinggir jalan.
0: Enggak salah lagi lah, Kak Butet.
1: Oh. 6 bulan ngapain?
0: Ayolah Kak Butet.
1: Iyalah Pamu ya. Tapi kayak mana ya? Pamu.
0: Up.
1: Salam buat semuanya.
0: Oke.
1: Makasih ya Pamu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti kita dengar lagu dulu. Kaget baru kita terima lagi di 0811 6707 9920. Kita dengar lagu dulu kanti-kanti ya.

Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.

0: Ikuti Jambi Berenang.
1: Baik, ganti-ganti kita mulai acara Jambi Berenang lagi ya. Tema tadi fenomena eksploitasi anak untuk mengemis. Hati ganti-ganti. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mu.
1: Iya, apa kabar?
2: Saya Pak Mu, soalnya Pak Mu kata hijau memang ada katanya di HP, Pak Mu.
1: Iya.
2: Jadi saya dengar di radio, Bella, ada apa-apa lah.
1: Iya. Tahap keno ya, Pak
2: Mu, anak itu dia eksploitasi macam itu, Pak Mu. Suruh ngemis, suruh apa, Pak Mu.
1: Tuh, macam mana, tega, dak, nengok,
2: Pak Mu, di simpang, tanpa lampu merah tuh, Pak Mu.
1: Yo.
2: Ada jualan tisu, ada jadi pengemis.
1: Macam-macam, dak.
2: Macam-macam, aku dak boleh memerintah. Sekarang kan kalau ngasih-ngasih gepeng-gepeng kan dak boleh.
1: Tega, dak, nengok, Mbok.
2: Mana gak tega sih, Pak Mu. Cuman orang tuanya itu kelewatan.
1: Kurang ajar, Rak.
2: Iya, kurang ajar. Maunya diajar gitu lah.
1: Iya, tahu anu, tahu buat anak, be. Tanggung jawab, dak.
2: Sudah, cabai rawit, sudah. Cabai merah, cabai ini.
1: Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim. Pesan.
2: Kamu di sini, Pak Mu. Saya kan jualan, Pak Mu, di rumah.
1: Oh, macam itu. Janji kita mana? Ditunggu-tunggu dak datang.
2: Apanya?
1: Kan lupa, kan?
2: Oh, ubinya besok ada. Tadi saya ada. Saya tadi suka habisan ubinya.
1: Oh iya.
2: Saya bilang besok saya minta 10.000 ya, bisa besar-besar. Yang lembut tuh iya, katanya jualan.
1: Lagu apa, Mbok?
2: Rek Kundo.
1: Apa?
2: Rek Kundo.
1: Rek Kundo.
2: Lagu kelinci, Rek Kundo.
1: Iya lah, kaget saya cari iya.
2: Kalau ada kate, Rek Allah, bela kaget.
1: Iya.
2: Ada
1: tak? Lagi nggak?
2: Pak Mu, suara kami di HP, bayar nganinya.
1: Lanjutlah, salam.
2: Pak Mu.
1: Oh.
2: Pakai lagu saya deh, Pak Mu ya.
1: Santan pelabu. Hah?
2: Saya lagi goreng jengkol, nak nyambal jengkol hari itu.
1: Oh, saya ke sana numpang makan.
2: Kalau Pak Mu nak makan sama sambal jengkol, ke rumah saya lah.
1: Ya, santan pelabu kan?
2: Hah?
1: Santan pelabu apa?
2: Yo.
1: Iyalah.
2: Salamnya begala-gala lah ya.
1: Masalah banyak-banyak yo.
2: Iya. Ini ada pisang mentah.
1: Itu cocok juga tuh.
2: Ya, pisang mentah kayaknya kalau emak kami dulu, Mak Mu, di santan, Mak Mu.
1: Oh iya, di gulai.
2: Iya.
1: Enaknya.
2: Orang Jawa zaman bengen, Pak Mu, masaknya enaknya, Pak Mu.
1: Iya.
2: Salam begala, makasih, Pak Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Wati, silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Mu? Jambi Berendang.
1: Elok, Nian. Anda ngapo sih, kok, Bang? Anda ngantar jengkol?
3: Iya.
1: Kalau anda ngantar jengkol, silakan.
3: Boleh masuk?
1: Boleh.
3: Masih yang ke satu lagi ya?
1: Hah?
3: Masih yang ke satu lagi?
1: Masih.
3: Kapan tu balik tu?
1: Ada lah isu kabar itu.
3: Masih hujan tu dingin.
1: Tak apa-apa lah.
3: Tarik selimut lah.
1: Ya, Bang Tema tadi lah dengar tak, Bang?
3: Hah?
1: Dengar tak apa tema kita tadi?
3: Tema tadi tu?
1: Haa.
3: Jangan sampai lah kalau dapat itu.
1: Iya, nyala ada, Bang. Tega amat nyala.
3: Iya. Cari nang lain ke Joe kalau dapat itu kan.
1: Bang, biarlah anak tuh kali dari masanya, usianya masih belajar tuh. Biarlah kita pantang-panting, Bang. Dia biarlah anung belajar.
3: Dia itu belajar dulu. Dan ada telap SD terjadilah kan.
1: Iya, kalau sudah itu nyala pacak juga mencari apa nyocek bawang, apa-apa ngangkut barang orang, enggak? Aku lagi merah lah mulai belajar, Bang.
3: Iya, SD kan sekolah ada kan?
1: Iya. Kesian yang enggak, Bang, ya?
3: Sudah besar kan biaya kan kalau SD itu?
1: Enggak, masih ada bantuan.
3: Iya.
1: Abang, lagu ya?
3: Lagu ya, dong.
1: Haa.
3: Apa ya?
1: Entah, ya.
3: Toke pun ada itu, toke.
1: Toke sawit. Bang, toke sawit. Hah? Toke sawit.
3: Apa lagi?
1: Itulah.
3: Toke petai nanti?
1: Tak.
3: Toke petai apa toke jengkol?
1: Tak ada, mudah ada musim.
3: Ada, ini tu banyak.
1: Boleh kan ini sebarang ya? Tunggulah. Kalau banyak beli kami seberang.
3: Aduh, Niko, di pasar kami kok gini tuh.
1: Oma, kalau masalah pasar di mana tempat nanti. Ah, itu sama nge.
3: Banyak jengkol.
1: Sama nge nidak lah cerita tuh.
3: Aduh, nak pakai pete.
1: Kok nak nyari lagi ya?
3: Makan aduh dulu eh.
1: Toke gilo, Bang.
3: Aduh, toke pete. Pak mula sama Pina, mana Pina?
1: Aduh, toke pete, Bang. Bang, abang nak jadi toke pete apa? Ayo, saya minta sepapan be 1000 sekok kan? 1000 sekok kan? Ayolah, salam-salam lagi, Bang.
3: Salamnya bapakmu.
1: Semoga
3: sehat selalu, lah sehat betul lah ya.
1: Alhamdulillah, Bang, berkat doa pengabang galo-galo.
3: Iya. Makan banyak dah.
1: Makan memang tak boleh banyak, Bang, takut bekas mahal.
3: Ayo banyak dikit tapi beberapa mahal loh. Enak banyak lah
1: kak. Ayolah.
3: Mana Pina ni bang?
1: Pina, anu dia ke kantin kelaparan bang.
3: Oh kelaparan.
1: Iya dari subuh tadi.
3: Ah cocok lah.
1: Ayo bang, atau salam-salam bang, lagu lah dapat.
3: Iya, buat lah sudah masuk tadi salam kompak selalu lah dari Alam PT.
1: Iya. Ya.
3: Pak Nga Menga tu sama melengahkan lah.
1: Bu kali-kali masuk Menga, Pak Nga.
3: Iya. Panggil lah tu Pak Nga Menga masuk Pak Nga.
1: Iya, Pak Nga, Pak Nga masuk lah acara Pak Mu ke.
3: Iya.
1: Kalau nak
3: rehat selalu lah dia tu.
1: Ah, kalau nak beradu bercakap Jambi, sikolah.
3: Iya. Ya, Pak Bu ya.
1: Ya.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Army silakan ganti-ganti di nomor yang sama. Masih ada waktu ganti-ganti. Kalau udah kita tutup. Halo, assalamualaikum. Apa kabar Mbok Solia?
4: Waalaikumsalam.
1: Laris manis.
4: Alhamdulillah.
1: Iya, kaget istirahat kayak makan gado-gado sana.
4: Bang Aju
1: lah
4: balik, kita serbu dah.
1: Payu.
4: Ya masuk tadi malam.
1: Yo. Kalau masuk tu di mana-mana bisa.
4: Ida aja lah baliknya lah, baru nyampano.
1: Oh.
4: Kapan hari nanti?
1: Yo yo yo. Kapan-kapan lah kita ke sana.
4: Hari apa? Hari Minggu.
1: Dak lum.
4: Hari apa?
1: Tak lama tu tahu kaget lah, tunggu orang rumah saya balik.
4: Oh iyalah. Belum balik ya?
1: Belum.
4: Ay, hebat ni
1: anak. Mbok lagu apa, Mbok?
4: Lagunya minta Ayu Banting lah.
1: Ayu Banting sudah, Mbok Anita tadi.
4: Oh, aku semasa ibu
1: lah. Okey, salam-salam lagi ya.
4: Buat galau-galau lah dulu.
1: Ya.
4: Turup ngeluyur.
1: Ya,
4: udah lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekok lagi penelpon ganti-ganti ya. Di belakang Mbok Selia. Halo, assalamualaikum Bunda. Halo. Halo, assalamualaikum Mbak Nadia.
5: Halo, Pak Mo.
1: Halo.
5: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
5: Halo, Nian, bisa masuk.
1: Betul sekali.
5: Mau relasi saya dari catering. Saya di catering Pak Mo selama 5 hari, abang aku tinggal di sana.
1: Ya Rasulullah. Sama cerita saya lah waktu itu dah.
5: Iya. Minta lagunya lah Pak Mo.
1: Apa lagu
5: Datang hari lah masuk ya?
1: Lah, anak cucung kabutin tadi.
5: Dari Seribu Bujang deh lah.
1: Hah?
5: Dari Seribu Bujang.
1: Oke.
5: Kalau Pak Mo lagi Pak Mo, aku nangang bumbu juga nih kan.
1: Iya.
5: Ya, terima kasih waktunya ya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti di mana pun berada, nampak waktu yang memisahkan kita dak. Kalau ada kata-kata saya yang salah ataupun tidak enak didengar ganti-ganti, saya mohon maaf lahir batin dak. Sesudah saya kok kaget dari jam 10 sampai jam 3 itu ada kanti kita ansori nganti saya pula ada kanti-kanti ya. Belebih burung belebih kasih makan dalam dulang. Siaran saya sudah habis. Mohon maaf saya nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Kuliner Nusantara. Lumpia Semarang adalah salah satu makanan tradisional khas Semarang dengan bahan dasar rebung, udang ebi, daging ayam, dan telur yang dibungkus kulit lumpia. Makanan ini merupakan jajanan khas kota Semarang yang cukup populer dan sangat diminati oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke sana. Lumpia Semarang ini jika dilihat dari tampilan luar sama halnya dengan lumpia pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran, seperti kecambah, wortel, atau kubis. Sedangkan lumpia Semarang isinya lebih lengkap dan memiliki cita rasa yang berbeda dengan lumpia lainnya. Rebung yang digunakan yaitu rebung dari bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang renyah dan empuk saat dimakan. Hal itu yang membuat lumpia Semarang sangat diminati. Lumpia Semarang terdiri dari dua macam, yaitu lumpia basah dan lumpia goreng. Perbedaannya terletak pada kulit lumpianya, yang digoreng atau tidak. Lumpia basah sangat cocok dinikmati bagi Anda yang sedang diet dan menghindari makanan gorengan. Kulit lumpia yang digunakan yaitu kulit lumpia yang dibuat dari bahan adonan khusus, sehingga setelah digoreng terasa kerenyahannya. Selain itu, jika dipadukan dengan isi lumpia, maka rasanya menjadi semakin nikmat, gurih, lezat, dan membuat sensasi rasa yang khas. Lumpia Semarang lebih nikmat jika disajikan selagi hangat, karena kerenyahannya lebih terasa. Biasanya disajikan bersama cabai rawit, saus atau acar. Saus yang digunakan untuk menikmati lumpia terbuat dari bawang putih, tepung maizena, gula merah, gula, dan garam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Perempat RRI Jambi. Selamat siang kanti-kanti dimanapun Anda berada. Saya Ansori yang menemani Anda untuk edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 hingga formasi 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini saya temani Anda untuk seluruh rangkaian program Perempat. Apa kabar Anda di suasana siang hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya di sepanjang hari ini. Ganti-ganti menemani ruang dengar Anda di suasana yang cukup cerah ya. Untuk pekan-pekan ini, minggu-minggu ini suasana relatif cerah ya untuk Kota Jambi dan sekitarnya, mungkin juga untuk wilayah Provinsi Jambi pada umumnya ya, karena memang lagi enggak ada hujan. Adapun kemarin hujan rintik-rintik ya, alhamdulillah ya, lumayan lah buat ngademin suasana. Oke, dan menemani ruangan dengar Anda di suasana siang hari ini, saya punya banyak koleksi yang bisa saya hadirkan untuk menemani suasana ruang dengar Anda yang masih terus beraktivitas. Selamat siang, selamat beraktivitas sementara Anda yang menikmati suasana siang hari ini sebagai suasana istirahat. Selamat siang dan selamat istirahat. Oke, lagu-lagu santai menemani siang Anda. Saya siapkan untuk Anda semua.

99,2 FM Perumpat RRI Jambi. Oke, ada dua lagu yang saya siapkan tadi untuk Anda. Ada Surat Cinta untuk Starla, lagu lawas, dan juga ada The Killian dengan Titip Cintaku. Semoga berkenan, dan saya akan lanjutkan kebersamaan kita dengan satu informasi dari rri.co.id tentang beberapa penyebab ya, mengapa mata kita itu lelah dan gimana sih cara mengatasinya. Ganti-ganti, mata lelah merupakan keluhan yang sering dialami oleh banyak orang. Aktivitas seperti menatap layar komputer, ponsel, atau televisi dalam waktu yang relatif lama itu dapat membuat mata terasa tidak nyaman. Beberapa penyebab mata lelah yang pertama adalah terlalu lama menatap layar. Menggunakan komputer, laptop, tablet, ponsel secara terus-menerus membuat mata bekerja lebih keras dan fokus. Selain itu, frekuensi berkedip juga cenderung berkurang sehingga mata menjadi kering dan mudah lelah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pencahayaan yang kurang tepat. Bekerja atau membaca di ruangan yang terlalu gelap maupun terlalu terang dapat memaksa mata beradaptasi lebih keras. Pantulan cahaya dari layar juga dapat meningkatkan ketegangan pada mata. Yang kedua, ya. Yang ketiga, kemudian kurang istirahat. Kurang tidur menyebabkan otot-otot mata tidak mendapat waktu yang cukup untuk beristirahat. Akibatnya, mata terasa berat, merah, dan sulit fokus. Yang keempat, mata kering. Produksi air mata yang berkurang atau penguapan air mata yang berlebihan dapat membuat mata terasa perih, gatal, dan cepat lelah. Kondisi ini sering dialami oleh pengguna komputer dan orang yang berada di ruangan ber-AC. Ya, kita sering ngerasain mata jadi merah, gatal gitu ya. Itu dia, akibat mata kering. Kemudian yang kelima, membaca terlalu lama. Membaca buku atau dokumen dalam waktu yang lama, ganti-ganti, tanpa jeda, membuat otot mata terus bekerja untuk mempertahankan fokus, sehingga memicu rasa lelah pada mata. Yang keenam, penggunaan kacamata yang tidak sesuai. Ukuran lensa yang tidak sesuai dengan kondisi penglihatan dapat membuat mata bekerja lebih keras untuk melihat dengan jelas. Hal ini dapat menyebabkan sakit kepala dan juga mata cepat lelah. Ganti-ganti, yang terakhir penyebabnya adalah paparan debu dan polusi. Lingkungan yang berdebu atau berasap dapat mengiritasi mata sehingga terasa perih, berair, dan mudah lelah. Oke, ganti-ganti, setidaknya ada 7 penyebab kenapa mata cepat lelah ya. Di antaranya tadi ada paparan debu dan polusi, kemudian penggunaan kacamata yang tidak sesuai, membaca terlalu lama, mata kering, kemudian juga kurang istirahat, pencahayaan yang kurang tepat, dan tadi ada terlalu lama menatap layar. Nah, semoga ini bermanfaat. Informasi lengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kita nanti akan masih mengulas tentang mata lelah ya. Kita akan cari tahu juga gejala-gejala yang muncul ketika mata lelah, nanti coba akan kita sampaikan juga. Oke, tetap di sini bersama program 4 RRI Jambi 99,2 FM.

0: Rif, saya mau bercurhat, Leh.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dam?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Jambi Siang Iko.

Kami ganti-ganti di manapun Anda berada. Dua lagu Jambi saya hadirkan untuk Anda. Ada Budi Baik dan juga ada Sekintang Dayo. Sudah hadir informasi waktu 56 menit. Saat ini beranjak dari formasi 10 pagi. 10 siang ya. Oke. Kita akan teruskan kembali informasi untuk Anda. Tadi masih mengulik soal mata lelah. Kalau tadi kita udah kulik tentang penyebabnya. Nah sekarang kita mau lihat gejala-gejala yang timbul dari mata lelah ya. Masih dari rri.co.id, beberapa gejala yang muncul ketika mata mulai lelah. Yang pertama adalah ketika nanti mata terasa pegal dan berat ya. Ini bisa dirasain bagaimana tiba-tiba mata menjadi pegal, kemudian terasa berat. Kemudian yang kedua adalah penglihatan menjadi kabur sementara. Yang ketiga, mata terasa kering dan berair. Dia berair tapi terasa kering ya. Kemudian mata merah. Selanjutnya sulit fokus saat membaca. Kemudian sakit kepala. Ada nyeri leher dan bahu akibat posisi kerja yang kurang ergonomis. Nah jadi itu dia gejala-gejala yang timbul ketika kita merasakan mata itu lelah ya. Jadi ganti-ganti ketika sudah ngerasain mata lelah, sebaiknya istirahat dari segala aktivitas. Mulai dari kalau tadi disebabkan karena terlalu lama ngelihat layar, laptop, komputer atau juga gadget, ya udah di stop dulu ya, diseratkan dulu matanya supaya bisa enak lagi. Ganti-ganti ada beberapa tips ya cara mencegah agar mata itu tidak lelah. Yang pertama adalah menerapkan aturan 20-20-20. Yaitu setiap 20 menit melihat layar, alihkan pandangan ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Jadi kalau kita udah ngelihat layar ini selama 20 menit, itu alihkan dulu pandangannya ke jarak sekitar 6 meter selama sekitar kurang lebih 20 detik ya. Cukup itu untuk mengurangi rasa lelah di mata. Yang kedua, tipsnya itu berkedip lebih sering agar permukaan mata tetap lembab. Jadi kalau kita jarang berkedip karena ngelihat layar terlalu lama, itu berakibat mata menjadi kering dan menjadi lelah. So, sering-sering berkedip ya, tapi jangan keseringan. Yang ketiga, atur pencahayaan ruangan agar nyaman dan hindari pantulan cahaya pada layar. Jadi kalau kita ngelihat layar, usahakan kontrasnya jangan terlalu kontras sehingga terasa banget pantulan cahaya itu ke mata. Itu berakibat mata menjadi cepat lelah. Oke. Okay? Selanjutnya jaga jarak pandang ke monitor. Ketika kita berhadapan dengan monitor baik gadget, baik komputer, laptop, itu jarak pandangnya dijaga minimal 50 hingga 70 cm dengan posisi layar sedikit di bawah tinggi mata ya. Jadi supaya nggak terlalu ngangak mendangak gitu ya. Jadi usahakan layarnya ada sedikit di bawah tinggi dari mata. Selanjutnya tipsnya adalah istirahatkan mata secara berkala saat membaca atau bekerja. Jangan dipaksain terus ya. Selanjutnya tidur cukup sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam untuk orang dewasa. Gunakan kacamata sesuai resep dokter jika memang mengalami gangguan ya pada penglihatan. Selanjutnya sebagai tips terakhir, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein dan omega 3 untuk membantu menjaga kesehatan mata ya. Ini penting ya. Terutama memang kadang-kadang faktor usia juga mempengaruhi ya, sehingga penglihatan juga sudah tidak terlalu baik. Itu untuk bahasan kita tentang penyebab mata lelah, kemudian cara mencegahnya yang sudah saya bagikan untuk Anda dari rri.co.id. Oke, selamat siang, tetap bersama program 4 RRI Jambi 99,2 FM tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Oke, ganti-ganti di manapun Anda berada, jajal kue jadi aku. Itu artinya coba aja kamu jadi aku gitu ya. Kelihatannya aja enak padahal enggak ya. Itu seperti itu lagunya. Coba aja kalau enggak percaya. Makanya kalau orang Jawa bilang itu urip iku sawang tina apa? Ya, sawang tinawang ya. Kita ngelihat seseorang itu kayaknya enak banget ya. Ternyata ketika dalam posisi itu juga tidak seperti yang orang lain lihat. Itulah kehidupan ganti-ganti. Oke, kita beranjak ke artikel selanjutnya masih dari rri.co.id. Ganti-ganti, kali ini ada limbah organik yang sering kita lihat yaitu kulit pisang. Ternyata kulit pisang itu bisa menjadi pupuk organik yang cukup bagus untuk tanaman kita di rumah ya, karena mungkin kan ganti-ganti juga banyak tanaman ya di rumah, yang rumahnya di kota mungkin nggak terlalu banyak ya, hanya beberapa tanaman kembang dalam pot dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang punya lahan luas tentu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Nah, anggapan orang tentang kulit pisang sebagai sampah kadang langsung dibuang begitu saja. Padahal limbah ini bisa dimanfaatkan menjadi pupuk alami yang bermanfaat sebagai pupuk bagi berbagai jenis tanaman yang ada di rumah terutama. Kulit pisang kanti-kanti itu mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, terutama kalium, fosfor, serta sejumlah kecil kalsium, magnesium, dan juga nitrogen. Kalium ini berperan dalam memperkuat batang, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit, serta membantu proses pembungaan dan pembuahan. Sementara itu, fosfor mendukung perkembangan akar agar tumbuh lebih sehat dan kuat. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan kulit pisang ini menjadi pupuk? Ada beberapa cara simpel ya yang bisa dipraktekin ganti-ganti di rumah. Yang pertama, memotong kulit pisang menjadi bagian yang kecil-kecil, kemudian langsung menguburkan di sekitar akar tanaman dengan kedalaman sekitar 5 hingga 10 cm. Seiring waktu, kulit pisang akan terurai dan melepaskan nutrisinya ke dalam tanah. Paling simpel ya, dipotong-potong kemudian dikubur di dekat batangnya. Cara yang kedua, ganti-ganti, membuat pupuk cair. Rendam beberapa potong kulit pisang dalam wadah berisi air selama 1 hingga 3 hari. Air rendaman tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyiram tanaman seminggu sekali. Larutan ini membantu memberikan tambahan nutrisi bagi tanaman hias maupun tanaman sayuran. Itu yang kedua ya, direndam di air 2-3 hari, 4 hari airnya bisa dipakai buat nyiram tanaman. Oke. Yang ketiga, kulit pisang juga bisa dicampurin ke dalam kompos bersama sisa sayuran yang lain, daun kering, bahan organik lainnya. Proses pengomposan akan menghasilkan pupuk organik yang lebih kaya unsur hara dan baik untuk memperbaiki struktur tanah. Oke ya. Tapi memang ganti-ganti, walaupun kulit pisang ini baik, tapi jangan over juga gitu kan. Penggunaan kulit pisang harus tetap dilakukan dengan bijak juga. Hindari menumpuk kulit pisang dalam jumlah berlebihan di sekitar tanaman karena dapat mengundang semut, lalat, atau hama lainnya. Sebaiknya kulit pisang dipotong kecil-kecil agar lebih cepat terurai dan tidak menimbulkan bau. Ganti-ganti, pupuk kulit pisang cocok digunakan pada berbagai tanaman seperti cabai, tomat, terong, bunga mawar, anggrek, tanaman buah dalam pot, hingga tanaman hias daun. Penggunaan secara rutin dapat membantu menjaga kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman secara alami. Oke, mau dicoba? Silakan yang punya kulit pisang jangan dibuang sembarangan. Ya, ntar temennya lewat jatuh. Oke, emang enak seperti itu. Jadiin pupuk aja, ya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.
2: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta, atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

0: Ini apa?
1: Ini kain songket, Cu. Kain adat Sumatera Selatan. Ditenun dengan menggunakan benang emas.
0: Oh, nah kalau ini tarian apa, Nek?
1: Nah, kalau ini tari tanggai. Tarian adat Sumatera Selatan yang sering dipakai raja-raja dulunya untuk menyambut tamu-tamu. Kalau sekarang tarian ini sering dipakai untuk acara perkawinan adat Sumatera Selatan ataupun acara resmi lainnya.
2: Kenali anak Anda sejak dini dalam seni budaya. Karena siapa lagi yang akan bercerita tentang seni budaya kalau bukan generasi penerus bangsa?
3: Budaya adalah akar kehidupan, tradisi menjadi jati diri bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rantau Embacang merupakan salah satu dusun yang memiliki wilayah yang cukup luas di Kecamatan Tanah Sepenggal dan juga merupakan dusun tertua di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Masyarakat Dusun Rantau Embacang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat. Peran alim ulama dan cerdik pandai sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kegiatan kelahiran, kematian, ataupun kegiatan keagamaan lainnya. Masyarakat Rantau Embacang mempunyai tradisi unik pada perayaan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, ataupun pada acara khataman Al-Quran, yakni dengan membawa nasi beng atau nasi dalam nampan beserta lauk pauknya. Dan berbeda dengan daerah lainnya yang juga menyelenggarakan acara yang sama, panjat pinang, pacu karung, dan lain sebagainya. Acara ini dilakukan pada acara 17 Agustusan. Di Dusun Rantau Embacang, kegiatan semacam ini justru dilakukan pada perayaan Idul Fitri. Masyarakat Dusun Rantau Embacang sebagian besar berprofesi sebagai petani karet. Oleh karena itulah, getah karet adalah komoditas utama yang dihasilkan. Selain itu, harga karet juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Dusun Rantau Embacang.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Jambi Siang Iko.

99,2 FM Rompat RRJ ganti-ganti di mana pun Anda berada. Kita menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti ganti-ganti kita akan bergabung bersama Perompat RRI Jakarta bersama Perompat RRI Jayapura untuk program Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari ini ganti-ganti Kamis 23 Juli 2026 akan menghadirkan tema tradisi dan kearifan lokal. Nanti akan hadir RRI Perompat Jayapura dan RRI Perompat Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, tetap bersama kami program 4 RRI Jambi 99,2 FM.

0: kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, ruang terbuka hijau RTH Jati Pinggir di bantaran Kanal Banjir Barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke. Oh,
2: oke, baik-baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ya.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari
2: ini. Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ya. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya.

0: tanyain aja Mpok.
1: Iya oke. Okay. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, ayo nyimak deh. Oke. Okay. Okay deh. Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Erlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
0: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita perempat RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova beberapa waktu lalu kita memang nggak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan akan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura nih, Kak Herlinda.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Kak. Sehat ya, Kak, ya?
2: Sehat, sehat.
0: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh. Ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga. Ini bukan orang asli Jayapura, bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar, kata nyompon, terdampar.
2: Betul, Pok. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
1: Wah, Medan KW berarti ya?
2: Iya, KW.
0: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, selamat datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
2: Oke, ya, oke. Sasagu ini adalah sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
0: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu?
2: Ya, kalau untuk tertarik jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba. Kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini, boba saya ini nggak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu. Seperti itu.
0: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih.

0: ya. Dan ini sudah turun temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
1: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan aha ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya, gimana cara bikinnya ini? Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat tinuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu, saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu, kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. Kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu. Karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
0: Oke, ya. Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, dibikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
1: Iya.
0: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya.
1: Iya.
0: Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan enggak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Kak Herlinda tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
1: Iya. Kalau untuk mengolah sagu, kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua, ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari keluarganya masing-masing seperti itu.
0: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
1: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu. Tidak. karena kami memposisikan saya, kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang tersedia disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya apa visinya kami, tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang, dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayak aduh kayak down, kayak aduh kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
0: Gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak?
1: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah. Kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat, dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
0: Oke. Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih? Punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
1: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan orang Papua kan bilang sasa gitu kan, saya gitu, sagu, sagu saya aslinya sih seperti itu.
0: Gitu aja ya. Sederhana itu aja ya. Sasagu maksudnya itu saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu gitu. Nah kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
1: Oke. Di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya, dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
0: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? ada caranya Kak?
1: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
0: Sudah
1: itu
0: tepung,
1: tadi
0: ya
1: sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
0: Ada tantangan tersendiri Kak, ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern. Pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda terasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu? Contohnya kayak gitu. Itu kayak gimana Kak?
1: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk di kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita, udah enggak apa-apa, coba aja, kalau jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, enak loh, dia minta lagi, seperti itu. Nah itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
0: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggak ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya Kak ya.
1: Iya benar.
0: Nah, gimana sih Kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa Kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagu-sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti Kak, mau jadi bentuk kue Kak, seperti itu Kak?
1: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan, jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, aku mau dong yang benar-benar sagu banget, itu yang dibakar seperti sagu banget, ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami, seperti itu.
0: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda ya, karena benar. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen makan kan, yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini, ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas, ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh, Kak?
1: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake. Itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, gak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih, supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget. Mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu. Dan ternyata berhasil seperti itu. Nah jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka. Itu.
0: Oke, kalau yang anak muda sendiri, Kak, kan tadi pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ih, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita nih makan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu, Kak? Ya. Kelompok kalangan muda gitu, Kak.
1: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu. Kan mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
0: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau iya. Yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu, Kak?
1: Kuncinya ya?
0: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
1: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Macet.
0: Ya,
2: siap, enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
0: Oke deh. Mungkin dari Mpok aja deh, karena kita baru pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
2: Oh, baiklah. Mpok. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih kesempatan lah gitu lah ya. Mpoknya kita itu buat minum dulu. Ngoceh baik dari tadi, seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
0: Baik, Po.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
0: Kan Mace aja.
2: Mace Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di yeah. Pinggirin mulu.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112498. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore, Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
3: Oke, silakan Kak Her.
4: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di internet. Siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda. Satu nama ya?
4: Iya, satu nama.
1: Senama.
4: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya. Salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu, jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
4: Seperti itu.
1: Ya.
4: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sesagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya. Udah. Oh, ini sesagu ini memang dari sagu ya?
4: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
5: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
4: Halo.
5: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Mm-mm. Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
5: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ada itu juga sagu. Oke. Okay. Iya.
5: Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Nah. Gitu aja.
5: Terima kasih Pak Nova sama Tisa sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh, Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
4: Boleh.
1: Ya.
4: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga, cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas terus dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Dimana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa, jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace.
4: Iya,
1: cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu, silakan DM di sasagu.id. Okay, gitu ya. Okay, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
6: Halo.
1: Ya.
6: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wanova Blam. Sehat. Jayapura. Halo Maci Ita.
7: Halo,
6: kok kedengaran suara Mak Cita?
1: Ada.
6: Ada. Ada juga Kakak Erin dan si Borusinaga, Horas.
7: Horas.
6: Kakak juga dengan Ciguria, Jakarta Selatan, Kakak. Yeah. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan Kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua Jaya Timur, tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini, Kakak. Kakak Herina, ini olahan sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah, awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa itu? 20 ya? Memang ada kak itu? Nah, mohon dong. Kasih tahu dong paparannya kakak Herina, apalagi dengan cokis sasagu ini. Aduh, it's the best banget ya, kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya.
1: Saya
6: terus buat Tante Herina, Mak Cita, Pono Pak juga ya. Salam Nusantara bagian timur, selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Mak Linda?
4: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh cigunya ya.
4: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
4: Karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh, gitu. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata cigu?
4: Ya, kalau untuk sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan sasagu. Tetapi jujur aja ya, di di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar sehingga sagu itu cuma sebagai kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi maju salah mundur salah, ya udah deh kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi ketika kita memiliki niat yang baik pasti Tuhan selalu buka jalan, dan kami merasa bahwa sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui sasagu seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu.
4: Iya, benar.
1: Oke, Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura dan sekitarnya?
4: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
4: jadi kami
1: iya,
4: sudah
1: bener.
4: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga masih bisa lah ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
4: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi seperti itu.
1: Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
4: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies-cookies tadi.
1: Ya.
4: Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah nggak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok. Ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat. Terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
4: Betul sekali.
1: Berarti kalau lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
4: Iya, bisa dong. Semoga amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
4: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik.
1: Amin.
4: Karena sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Keren, luar amin. Biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Ci?
4: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya, Mace ya.
4: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, oh gitu kan. Oke dah. Keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mace Ita.
2: Iya, Pak.
1: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
2: Silakan berbuat baik.
1: Mace Linda, terima kasih banyak ya.
4: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam amen buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik, Pak.
1: Iya, selamat sore.
4: Selamat sore, Pak.
2: Sore, Pak.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39, Cia. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nova bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang Sarap memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang Sarap pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

99,2 FM Perempat RRI Jambi, ganti-ganti di manapun Anda berada. Selamat siang, telah kita ikuti bersama tadi Suara Budaya Nusantara bersama Perempat RRI Jakarta dan Perempat RRI Jayapura. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, program 4 RRI Jambi 99,2 FM ya. Hingga saat ini kami masih temani Anda menit kelima dari formasi 14 waktu Indonesia Barat. Saya siapkan rangkaian teman-teman terbaik untuk Anda. Selamat mendengarkan juga untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, program 4 RRI Jambi 99,2 FM.

Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

4 RR Jambi, ganti-ganti dimanapun Anda berada. Terima kasih tetap setia bersama Perempat RR Jambi. Satu tembang dari Maya KDI, ya, ini lagu dari Sumatera Utara, Bue Bue. Menghadirkan kita ke 24 menit saat ini dari formasi 14 waktu Indonesia Barat, sudah hampir setengah tiga, ya. Untuk Anda masih yang terus beraktivitas, selamat siang jelang sore, tetap semangat untuk beraktivitas. Yang masih ada di depan layar komputer, depan layar laptop, masih terus bekerja, selamat siang saja. Tetap semangat untuk menuntaskan semua tugas-tugas yang menjadi kewajiban Anda di suasana siang hari ini. Menemani ruang dengar Anda, saya masih terus hadirkan teman-teman terbaik sehingga membuat suasana Anda merasa terhibur di siang hari ini. Tetap bersama kami, program 4R Jambi 99,2 FM yang hadir dan dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5, Telanai Pura, Kota Jambi.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Jambi Siang Iko.

0: bukan saya.
1: Masa, Mas?
2: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
3: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
2: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Ganti-ganti di manapun Anda berada, pada akhirnya saya Ansori harus undur diri dari ruang dengar Anda. Dan ganti-ganti, selamat sore untuk Anda. Selanjutnya nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, program Pro Dangdut akan hadir menemani ganti-ganti di suasana siang hari ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

0: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Match, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Ya, 99,2 FM, program 4 RRI Jambi tentunya untuk hari ini gelaran 23 Juli 2026 di program Pro Dangdut ya, formasi 15 sampai dengan formasi 17 tentunya masih di line telepon yang sama 0811 670 7920.

0: Sebentar. Ya, dia dia nih maunya dielus-elus. Peralatannya maunya dielus-elus dulu nih, Bang. Oke, sebentar. Yuk, yuk. Ya, namanya juga peralatan elektronik ya kan. Ya, halo, Bang.
1: Halo.
0: Ada?
1: Ah, hilang lagi.
0: Masa sih? Nih, nih, yang gini.
1: Langsung ke lagu aja lah ini ya.
0: Boleh, boleh.
1: Kali-kali dari Cewek Lama.
0: Yuk, lagunya siapa? Lagu apa?
1: Suaranya hilang lagi.
0: Oke, lagunya mau lagu apa? Lagu apa, Bang? Aha.
1: Selamat siang, selamat siang.
0: Oke, buat siapa lagi, Bang? Buat siapa lagi?
1: Lagunya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Hilang sebentar, timbul sebentar hilang.
0: Kenapa?
1: Lagunya ada ya?
0: Apa?
1: Berkali-kali dari Sirtiama. Ya, salamnya untuk semua lah, tanpa terkecuali.
0: Oke, deh.
1: Selamat siang untuknya Bang Andre. Selamat sore, selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu kenapa nih ya, sepertinya ada sedikit problem dari penelpon pertama kita, Bang Hamzah. Yuk, selanjutnya masih kembali di 08 11 6707 9920 untuk di program Pro Dangdut ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Ada suaraku?
2: Namamu suaramu enggak ada di sini.
0: Ini gimana nih? Aduh, kenapa ya?
2: Bersuara.
0: Tuh, ini ada enggak?
2: No, enggak ada.
0: Masa sih enggak ada nih?
2: Udah monitornya aku udah sambil bikin pepes di monitor radio.
0: Terus?
2: Enggak ada, aku langsung lagu lah kayak ini.
0: Boleh. Iya, boleh. Lagunya lagu apa, Bun?
2: Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Jangan Tunggu Lama-Lama ya?
2: Iya.
0: Ini ada suaraku?
2: Enggak ada.
0: Tuh, tapi kok bisa jawab tadi?
2: Ya kan aku kan begini. Keluar.
0: Ada suaranya nih?
2: Ada.
0: Serius?
2: Bersuara lagi?
0: Besarin lagi?
2: Enggak ada suaranya lagi, hilang lagi.
0: Oke. Yuk.
2: Kamu langsung aja lah ya.
0: Jangan tunggu lama-lama ya lagunya, Bun ya.
2: Yang remix ya.
0: Yang remix?
2: Ya dong.
0: Oke deh kalau begitu ya.
2: Sambil bikin pepes sama goyang-goyang.
0: Mantap jiwa. Oke deh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu kenapa ini ya. Silakan kembali. Halo, Pro 4 sore.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dangdut.
0: Ya, Dangdut adalah kita, Bang. Ada suaraku, Bang?
3: Ada dong.
0: Nah, tadi kok gak ada ya? Katanya gak ada suaraku.
3: Siapa bilang?
0: Yang nelpon tadi.
3: Oh.
0: Mm-mm.
3: Ini ada?
0: Ada ya?
3: Iya.
0: Oh, ya udah.
3: Saya ada kan tek-tek 1-2.
0: Apa? Ada dong, suaranya ada, bagus ya. Banget malah.
3: Ada suara Pak Andre ada juga nih.
0: Iya, oke.
3: Tapi orangnya gak kelihatan.
0: Orangnya lagi sembunyi kayaknya nih.
3: Sembunyi ya, di mana ya?
0: Di mana ya, kasih tahu gak ya?
3: Lagi nih, sembunyi di mikrofon.
0: Iya deh, lagi bekerja atau bagaimana ini, Bang?
3: Enggak, hari ini istirahat.
0: Istirahat ya, oke deh. Yuk, Bang Amar mau request lagu apa, Bang?
3: Lagunya apa ya, lagu? Lagunya ini aja. Apa ya, Punya Abang ada enggak ya?
0: Punya Abang?
3: Iya.
0: Apa tuh?
3: Judul lagu lah.
0: Punya Abang.
3: Hati ini punya Abang. Nah.
0: Oh, sebentar aku cari
3: siapa
0: dulu.
3: Siapa ya penyanyinya tuh cewek tuh?
0: Cewek yang nyanyi ya?
3: Iya. Ambil cari salam ya.
0: Boleh deh.
3: Salamnya buat Mbak Andre sama saya mencet selalu.
0: Siap.
3: Waktu baru di balam lemi ikau dengi gemak Nadia Purnama waktu paimannya sudah menarik kakak Butet. Bang Ijal, Bang Tamre, Mang Aju, KDC, Anita, Pina juga. Buat Nyandeli, Mbak Dula, Mbak Tawan, Mas Putra Pula Kijang, Mbak Mucil Siliga, Putra TM, Mbak Arni, Paknya Mama Ija juga.
0: Oke.
3: Buatnya...

0: Mamat Puri Budi Sila, Mak Sadia, Ida Nela Ajeng, Mbak Yani, Bu Yani, Bu Nak Nyati juga, banyak Topan juga, buatnya Kak Sule, banyak Zai Yusuf, buatnya Atuk Kijan juga, buatnya Mbak Andita Kerawinata, Bang Jul juga, ada lagunya?
1: Ada dong, Selfie Kitty yang nyanyi bang.
0: Hah?
1: Selfie Kitty yang nyanyi.
0: Ya Selfie Kitty ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya lagunya buat Bang Andre.
1: Oke deh, makasih Bang Amar ya.
0: Ya lagunya ditunggu ya.
1: Oke deh.
0: Ya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Amar, ayo buruan masuk. Jadi jangan nanti ada alasan susah nih nelpon sini. Padahal kita selalu terbuka. Kita main cepat-cepat aja ya. Halo, selamat sore Bang Andi.
2: Halo, selamat sore
1: Bang.
2: Selamat sore Bang Andre.
1: Iya Bang Andi, selamat sore. Ceria banget hari ini Bang. Baik Bang.
2: Oh iya. Lagunya saya minta lagunya Maya.
1: Maya.
2: Iya.
1: Dika. Dika. Abang belum bisa pulang gitu ya.
2: Salam ya.
1: Boleh Bang.
2: Salamnya buat Nona Dikaku yang ada Ternate, kalau di monitor sempat monitor sayang, semua baik-baik saja di sana, capek ya pulang kerja sayang.
1: Iya.
2: Terus buatnya Ajeng, Vero, Vina, Cinta, Kak Anita, Luasi, Bunda Sila, Bu De,
1: iya.
2: Bunda Nadia dan Aliminnya, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Muksin, Bang Amarkan,
1: Putra. Yeah.
2: Putra Banten, Putra Kijang,
1: Hamza
2: Yusuf, Bang Armi,
1: iya.
2: Buat Andre sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Bang Andre,
1: yo,
2: ini Nona Dika aku mau bicara juga nih, boleh ya?
1: Sedikit aja ya.
2: Ayo Le, gabung Le.
1: Halo, dengan siapa ini?
3: Iya, halo.
1: Halo Nona Dika. Iya. Iya, selamat sore Nona Dika. Sepertinya.
3: Bang Andre, salam berkat, selamat tertunggal.
1: Oke.
3: Aktivitasnya lancar.
1: Makasih.
3: Terus salamnya, salam buat
1: Mbak. Nona Dika kemana?
3: Selalu.
1: Oke.
3: Terus. Sakit nah.
1: Terus.
3: Iya, salam buat Bang Nas dan Mbak siapa? Kak Awe, Kak Nita, Kak Naila. Kak Cinta, Mbak Vero, terus Mbak Tina.
2: Buat abang mana?
3: Buat kakak. Buat sama abang. Mana Nona Dika request lagu gak?
1: Apa?
2: Request lagu katanya.
1: Request lagu? Lagunya gak? Lagunya udah dapat 4 ini, gak bisa lagi. Mohon maaf ya.
2: Udah.
3: Oh iya.
2: Ada gak kontak kakak ya?
1: Iya. Iya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Andre.
1: Yuk, sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau begitu ganti-ganti kita simak dulu Selfie Yama berkali-kali.

0: todo el mundo.
1: I shall
2: be. Just
3: kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
5: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
6: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
4: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
6: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
4: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
7: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
5: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
8: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
9: Brumpar FM 99,2 MHz.

Iya, ganti-ganti selanjutnya di menit ke 38 dari formasi 15 saatnya kita break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Janganlah kalian mengaku dirimu suci. Allah Maha mengetahui siapa saja yang ahli berbuat kebaikan di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM.
7: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya. Di line telepon sudah terhubung dengan seseorang, siapa sih ini gitu ya. Tentunya kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
8: Selamat sore Pro Dangdut. Assalamualaikum, Bang Andre.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis nangis ya?
8: Bukan habis nangis.
7: Terus? Oh, lagi flu. Udah berapa hari Mbak Anita?
8: Sudah 3 harian ini lah Bang Andre, kayak kemarin.
7: Apa tuh yang sudah dilakukan, apa aja?
8: Dia minum obat loh.
7: Obatnya harus tepat ya, jangan pilek minumnya obat cacing. Ah, itu gak nyambung.
8: Tidak nyambung lah Bang Andri.
7: Minumnya minum apa, obat apa?
8: Obat prokol itu loh.
7: Gak mempan?
8: Mempan lah, sudah kurang lah. Kemarin iya, parah banget.
7: Oh, parah itu banget. Oh, syukurlah.
8: Bang Andri gitu. Gak ada di HP suaranya.
7: Masa sih?
8: Iya, cuman kertek-kertek doang.
7: Wah, oh, ini gak tahu kenapa nih ya peralatan elektroniknya. Kalau ini gimana? Ini gimana?
8: Andri, tapi gitu kok suaranya Bang Andri.
7: Ah, ini ada nih?
8: Gak ada.
7: Gak ada juga?
8: Gak ada.
7: Waduh, kenapa ya?
8: Udah biarin lah Bang Andri, monitor juga.
7: Monitor di ini aja, radio ya? Oke, sip.
8: Ya. Lagunya dulu Bang Andri, dapat lagu kan?
7: Iya, kamu penelpon pertama Mbak.
8: Lagunya ini aja, Dinding Pemisah.
7: Dinding Pemisah dari siapa tuh?
8: Dari Andani.
7: Tua banget ya lagunya ya?
8: Iya, tua setelah kita kali ya.
7: Kita enak aja kamu kali ya.
8: Lo juga.
7: Aku masih muda, muda banget. Iya, aku.
8: Merasa tua ya.
7: Ya baru tamat SMA. Setahun yang lalu. Berarti kan usianya sekitar 18 tahun.
8: 18 tahun dibalik kali.
7: Oh, berarti alhamdulillah kalau 81 ya nyampe umur segitu ya. Tapi aku
8: lebih ya segitulah.
7: Tapi aku juga enggak mau Mbak hidup terlalu lama begitu loh.
8: Terlalu lama kenapa?
7: Terlalu lama hidup enggak mau juga.
8: Gitu. Kenapa emang?
7: Ya takutnya membebani dan menyusahkan orang lain seperti itu.
8: Enggak lah.
7: Nah, kalau aku sih pinginnya seperti itu aja. Jangan terlalu lama deh hidupnya. Pokoknya tugasnya udah selesai, udah gitu aja. Iya kan? Iya kan? Kenapa?
8: Ada lagunya tadi.
7: Lagunya ada Mbak? Lagunya ada ini. Yuk. Buat siapa?
8: Salam kirim salam dulu lah, belepotan ngomong.
7: Iya. Buat siapa Mbak?
8: Salam pertamanya dulu buat Bang Andri dulu.
7: Iya.
8: Selamat bertugas ya, sehat selalu ya, tetap juga kesehatan Bang Andri.
7: Siap, makasih.
8: Terus sukses selalu. Terus juga ada tadi Bang Adi Cakra ya, sama Nona Dika. Langsunglah terus ya.
7: Oke.
8: Terus juga ada Bang Amar, Bunda Wati sama Ayah Eman.
7: Oke.
8: Bunda Nadia juga sama Bang Alimin.
7: Yuk.
8: Bang Hamzah. Ya Bang, di mesin juga Piri juga ya Aurel. Terus juga ada juga Sila, juga Talia, juga Ina juga ya. Siapa lagi?
7: Siapa? Bang, yang ingat aja.
8: Bang Ijal, Bang Gerdi.
7: Iya, tadi Bang Ijal aja sempat nelpon, cuman karena udah muterin lagu nggak diangkat.
8: Iya ya, karena lagi-lagi kan.
7: Iya, iya.
8: Iya, siapa lagi ya buatnya? Bang Ujang juga, Bang Putra Pulau Kijang, Putra RPN juga. Yalah buat semua-semua lah. Ah, buat Pak De Sutrisno juga ya.
7: Iya, buat Pak De Sabrin juga. Sabri ya, apa siapa
8: Pak
7: ya?
8: Iya, Pak De lah pokoknya.
7: Iya, Pak De, Pak De.
8: Udah menyapa lah pokoknya Bang Andre ya.
7: Oke.
8: Ada lagunya kan?
7: Ada, Mbak.
8: Oke, ditunggu lagunya Bang Andre ya.
7: Siap, coba sembuh ya.
8: Iya, makasih, Pak. Nah, apa namanya, Bang Andre juga tetap juga kesehatan.
7: Oke, amin, makasih. Ya,
8: kalau aku ngomong kalau udah kena flu itu Bang Andre.
7: Ya jangan panjang-panjang, ntar bengek lagi.
8: Ya udah lah.
7: Ya oke deh kalau gitu ya.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ya, buat yang sedang sakit siapapun itu, mudah-mudahan keadaannya jauh lebih baik ke depan nanti ya, lekas sembuh. Dan selanjutnya ada siapa nih? Oh ya, Vero, halo. Prodangdut.
6: Dangdut adalah kita.
7: Ah, syukurlah. Baru pulang atau masih di tempat kerja?
6: Udah dari tadi, Mas.
7: Jam berapa?
6: Jam 3.
7: Oh, barulah kalau jam 3, mah.
6: Baru jam 4.
7: Ya, baru 1 jam.
6: Iya, lumayan lama lah.
7: Lumayan lama.
6: Kenapa, Mas, gak boleh aku pulang?
7: Ya, kalau kamu pulangnya cerewet, ya mending gak usah pulang aja, gitu loh.
6: Kemarin katanya kenapa cepat pulang?
7: Iya, iya, salah juga ya. Mending gak usah ditanya ya. Mending gak usah ditanya ya.
6: Kita salah, Mas, nih.
7: Terus apa?
6: Nanti kalau aku gak nelpon nanya, kamu kemana?
7: Iya, berarti aku yang bermasalah nih ya.
6: Iya.
7: Ya udah deh, kalau gitu maafkan aku ya.
6: Iya, sama-sama.
7: Apa?
6: Apa?
7: Ya apa?
6: Lagu.
7: Lagunya apa coba?
6: Lagunya gak usah yang rumit lah, kasihan Mas nyarinya.
7: Oke, apa? Yang gak rumit apa?
6: Ravina Alvira, Dosa Kau Anggap Madu.
7: Ravina
6: Alvira.
7: Alvira ya, sebentar, sebentar, sebentar.
6: Mas agak bindeng.
7: Suaraku? Suaranya. Suaraku?
6: Iya.
7: Masa sih?
6: Iya.
7: Kupingmu kali ya? Hah?
6: Mungkin lah, aku pakai headset.
7: Ah, bisa jadi itu. Dosa Kau Anggap Madu.
6: Kayak bindeng.
7: Suaraku?
6: Iya.
7: Iya, memang kali ya.
6: Aku pakai headset kan tiap hari. Kayaknya masih yang bindeng.
7: Nah, itu sebenarnya ada dampaknya juga ya. Ketika kita menggunakan headset terlampau lama, itu bisa mempengaruhi pendengaran.
6: Tapi kan gak dibesarin volumenya.
7: Oh, iya iyalah, berarti suaraku lah yang lagi ini.
6: Kayak ada butiran-butiran.
7: Ada butiran-butiran apa?
6: Ada yang
7: oke, Ravina Alvira, Dosa Kau Anggap Madu. Buat siapa nih lagunya?
6: Buat Mas aja. Mungkin senang lagu, dengar lagunya.
7: Iya.
6: Sehat selalu, Mas ya.
7: Iya, sama-sama ya.
6: Iya.
7: Terus?
6: Buat tadi Anita, makasih senggolannya. Cepat sembuh kalau sakit ya.
7: Yoi.
6: Mau pintar dia tuh, Mas.
7: Oh, nambah kelakuan gitu maksudnya ya.
6: Bercanda ya Anita ya.
7: Kalau kemarin bisa jalan, hari ini bisa manjat pohon gitu ya.
6: Terus yang udah masuk tadi buat Dika sama Bang Andi Cakra juga, semoga bahagia selalu.
7: Amin.
6: Aiman Bundawati, Bang Hamzah Yusuf, Bang Andi Moksin. Buat Ajeng. Mungkin Ajeng gak masuk dia, Mas.
7: Masuk. Enggak lah, masuk sih, masuk sih. Ntar lagi masuk nih, habis kamu masuk dia.
6: Iya, masuk aja. Buat siapa? Pak Udin.
7: Iya.
6: Buat Datuk Pijan, Kisemar. Pangeran Cinta, Putra Pulau Kijang, Bang RPN,
7: Oke.
6: Okay. Buat Kang Ramlan, Kang Sule. Okay. Kenapa sih, Mas?
7: Ya, aku kan merespon kamu aja.
6: Kayak diperhatikan gitu.
7: Kayak enggak diperhatikan?
6: Kayak seperti diperhatikan.
7: Ya iya, memang aku memperhatikan kamu gitu loh. Merespon kamu kan gitu ya.
6: Buat semuanya lah, Mas ya.
7: Oke. Okay.
6: Mau nelpon di sebelah lagi.
7: Oke, okay, kalau begitu ya. Iya. Sama siapa di sebelah?
6: Itu nah, Radio Mora Jambi, Mas Yoga.
7: Oh iya, oke okay deh kalau iya. Begitu ya.
6: Ya kalau nyenggol Pero tuh, Eronikaku. Penyiar tuh.
7: Oke okay lah.
6: Buat Mas ya, selalu Mas ya.
7: Makasih ya.
6: Lagunya ditunggu, Mas.
7: Pastinya.
6: Ya, buat Mas. Mm-mm. Terima kasih ya, Mas ya.
7: Yoi.
6: Selamat sore, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, silakan kembali. Halo, selamat sore ya Kang Iing.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Kang.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Kang. Alhamdulillah sehat, Kang.
9: Panas atau dingin sih,
7: Dok? Oh, sini dingin dong.
9: Benar, sini panas.
7: Sini dingin dalam studio soalnya. Kalau di luar mah panas, Kang.
9: Benar.
7: Ya. Lagu apa, Kang?
9: Minta lagu Cinta Selebritis.
7: Cinta?
9: Selebritis.
7: Lagu siapa tuh?
9: Via Amelia.
7: Via Amelia?
9: Iya, benar.
7: Selebritis ya. Salamnya buat siapa, Kang? Oke, berangkat. Yup.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Satu penelpon lagi sebelum kita simak lagu-lagunya nih buat kanti-kanti Bunda Nadia. Halo, Bunda.
10: Halo. Halo, assalamualaikum, Pradangdut.
7: Dangdut adalah kita, Bunda.
10: Dangdut adalah kita, yuk dangdutan yuk.
7: Ayo, Bun, goyang.
10: Ya, Bunda, halo, Andre.
7: Sama siapa?
10: Alhamdulillah, sehat.
7: Sama siapa?
10: Di catering, rame lah.
7: Rame-rame, di catering?
10: Iya, Bunda, di catering.
7: Oh, lagi ada pesenan.
10: Iya, alhamdulillah.
7: Siap.
10: Andre, suara kamu gak keluar di HP.
7: Memang, di radio aja.
10: Iya. Ya, yang penting masih di radio aja ya.
7: Oke deh.
10: Oke, sehat selalu ya Andre ya, minta lagunya dong.
7: Lagunya apa tuh?
10: Lagunya dari Imam S. Arifin, Potret Kenangan.
7: Asik, mantep. Asik. Nih lagunya nih.
10: Kenangan, tinggal kenangan, selamatlah tinggal gitu ya.
7: Yoi, salamnya buat siapa? Salam, Bunda?
10: Salamnya terutama buatnya Andre, selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu ya.
7: Oke deh.
10: Nah, terus ada Mas Alimin yang di Kedemangan, dia sendirian di Kedemangan.
7: Aduh, tega banget ditinggalin.
10: LDR-an dulu sementara, Andre.
7: Ya, biar ada rasa rindu ya. Sip.
10: Iya.
7: Lanjut.
10: Kalau deket terus katanya gak ada rasa rindu ya.
7: Iya. Kalau deket terus diomelin. Kalau deket terus diomelin. Mending mah jauh dulu.
10: Ini ya, Andre ya. Iya.
7: Nah,
10: lanjut ya.
7: Oke.
10: Ada Mas Alimin, ada Rudy Ramlan, Amar Bakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Waudin, Putra Pulau Kijang, Andi Mohsin, Andra Yusuf, KDTS, Abdullah, Mama Ella, Uni Ayam, Pak De Ahmad, Ajeng. Terus tuh ada Wati Ulfa, Kabutet, Bang Ijal, Mang Ajum, Bunda Rizka. Pokoknya semua mesong lover juga lah ya Andre ya.
7: Oke.
10: Oke, lagu ditunggu Andre, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu nanti-nanti kita simak dulu ini ya. Ada lagu yang pertama miliknya Revina Alvira, Dosa Kau Anggap Madu, kemudian dilanjutkan dengan Cinta Selebritis ya, lagu dari Ria Amelia, dan nanti dilanjutkan dengan Mary Andani, Dinding Pemisah, Imam S. Arifin dengan Potret Kenangan.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 FM.

0: Ya, Kanti-Kanti silakan kembali untuk di Pro Dangdut sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada suaraku?
1: Gak ada bang di HP, dari suaranya gak ada muncul.
0: Tapi di radio ada ya?
1: Di radio ada.
0: Ya udah kalau gitu lewat radio aja mendengarnya. Ya. Oke deh, Bang Puja. Apa-apa, bang. Baik sekali, alhamdulillah. Kamu sehat juga bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah kalau begitu bang ya.
1: Ya ada, bisa lagu lagi.
0: Lagu dong, mau lagu apa?
1: Kalau ada ini suratan.
0: Apa bang?
1: Suratan.
0: Suratan darinya?
1: Siapa yang kalau lagi yang popnya Tommy Gipisa, kalau popnya tapi kalau dangdut nggak kurang tahu ya siapa yang.
0: Oh ini ada suratan Vita Alvia. Atau Imam Rozali?
1: Yang imamnya.
0: Imam Rozali aja?
1: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya, Bang?
1: Lagunya buatnya Bang Anu, selamat sore, selamat juga.
0: Iya, ini dengan Andre di sini, Bang, bukan Anu.
1: Oh, Andre sih.
0: Iya.
1: Selamat sore juga.
0: Iya.
1: Buatnya yang udah masuk, yang pompa dalam keluarganya, lewat udara, baru mau nikah, masalahnya.
0: Siap, siap, ya, oke deh.
1: Bang Aju.
0: Iya.
1: Ya. Pokoknya buat semua tambah kecuali abang.
0: Oke.
1: Terima kasih atas waktunya bang.
0: Ya sama-sama bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Puja di 62. Berikutnya, halo selamat sore Bang Rudi.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Lagi santai?
2: Lagi santai. Harus sudah ada aktivitas.
0: Wah, mantap nih. Apa nih menu-menu santainya sore ini?
2: Menu santai ini makan ringan-ringan aja.
0: Makan ringan-ringan? Makan kapas ya?
2: Iya, bisa jadi. Mas, suaranya nggak ada di handphone.
0: Ya, aku nggak ngerti juga nih apa salahnya gitu ya kan. Tapi di radio ada ya?
2: Radio ada.
0: Nah, ya udah kalau gitu kita pakai
2: dengar di radio aja lah ya.
0: Iya, oke, Bang.
2: Oke, langsung lagu lah, Mas.
0: Apa tuh lagunya, Bang?
2: Lagunya Baru Terasa.
0: Baru Terasa, Baru Terasa apa nih?
2: Iya, Baru Terasa. Kalau kemarin enggak terasa.
0: Berarti kemarin kurang pas. Kemarin kurang pas berarti tuh.
2: Kurang pas.
0: Iya. Oke, Bang. Buat siapa lagunya, Bang?
2: Lagunya tadi buat apa ya putra tadi siapa tuh Puja ke Suma 62 ya selamat sore Mas Andre juga sehat selalu ya sukses selalu ya Mas.
0: Oke.
2: Buat putra Pulau Kijang, putra Banten juga putra ATM Ajeng Budi Sila Vero juga Vero sudah masuk.
0: Vero udah tadi.
2: Oh duluan dia ya.
0: Duluan.
2: Bawa Udin juga Bang Ijal Bang Tamrin ya No Sepuan juga ya Mbak Wati Aimannya juga.
0: Tentu.
2: Amarkan, Alim, Ramlan,
0: iya.
2: Punya Nadianya juga. Semua lah Mas.
0: Oke deh.
2: Ada lagunya?
0: Lagunya udah siap.
2: Oke, makasih banyak Mas.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima kembali ada Bang Putra di seputar Pulau Kijang. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Putra.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ayo dangdutan.
3: Ayo dangdutan yuk.
0: Ayo. Mau pakai gaya apa nih sore ini kita jogetnya?
3: Gaya kupu-kupu kalau renang lah.
0: Gaya kupu-kupu ya? Aku gaya aku pakai gaya Trenggiling Nyeruduk aja dah.
3: Wah, itu kayak babi.
0: Iya.
3: Renang nyeruduk.
0: Oh, betul sekali. Tapi masih sering ketemu Trenggiling, Bang?
3: Ya, kemarin ke berapa tahun, ada puluhan tahun waktu masih ada blukar-blukar semua. Ada kemarin di daerah kami itu.
0: Ya, artinya udah lama banget kan?
3: Lama banget.
0: Iya, aku juga.
3: Sama, kalau daripada Kijang masih agak dulu Trenggiling.
0: Trenggiling.
3: Kalau Kijang masih ada.
0: Masih ada. Ya, Trenggiling yang enggak susah ya sekarang. Ya mungkin sudah masuk ke hewan langka juga ya. Oke. Ini Bang Putra sore hari ini mau dengar lagu apa Bang?
3: Kacang kacang lupa kulitnya.
0: Apa tuh? Kacang lupa kulit?
3: Iya mungkin gitu.
0: Oh, kok mungkin gitu?
3: ya saya tuh nggak mengomongkan begitu. Itu ya yang pas kamu lah yang bisa meluruskan ya sebenarnya.
0: Oh, kalau judul pastinya nggak tahu, tapi liriknya tahu begitu ya. Mm-mm. Oke deh, ini ada Kacang Lupa Kulitnya Ine Sintia. Buat siapa bang?
3: Ya, salamnya mungkin season yang terakhir nih ya.
0: Betul.
3: Mbak Ruby sudah masuk, Mbak Vero sudah masuk katanya.
0: Udah.
3: Bang Ijal?
0: Bang Ijal tadi sempat miss call doang.
3: Waduh ya. Ya salamnya buat buat pertama buat Mas Andre.
0: Iya.
3: Selanjutnya buat semuanya sahabat. Di mana saja sahabat radio Perempat di mana saja berada mendengarkan.
0: Oke.
3: Okay. Ya mengucapkan semua selalu sehat. Masuk Bang Jal.
0: Oke, okay, ditunggulah.
3: Mbak Ajeng masuk.
0: Mbak Ajeng udah tadi. Ajeng belum ya?
3: Bah.
0: Belum ada. Mbak Ajeng belum ada.
3: Ya. Mm. Terima kasih atas waktunya.
0: Yop.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya, halo, selamat sore Bang Ijal.
4: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ijal. Bagaimana kemarin Bang?
4: Gimana?
0: Menang jagoannya?
4: Menang.
0: Perasaan Abang Argentina deh kayaknya.
4: Enggak lah.
0: Asa iya?
4: Spain, Matador kita.
0: Masa sih?
4: Iyalah.
0: Kemarin siapa ya yang bilang dia Argentina ya? Bang Ijal apa? Bang Ijal kali ya?
4: Itu yang... katanya pakai Honda apa Honda Brio.
0: Oh, itu Bang Andi, betul. Iya. Dia kalah satu
4: kalah
0: mobil.
4: Ya.
0: Bang Rudi ya.
4: Rudi.
0: Iya, kayaknya Bang Rudi deh yang Argentina kemarin ya.
4: Argentina ada ya?
0: Iya, ini ya, ada kabar
4: kami musuhan itu.
0: Musuh di pertandingan, tapi bukan musuh pada dunia nyata kan?
4: Dunia nyata juga kadang-kadang bermusuhan berdebat.
0: Oh, berdebat bukan bermusuhan itu bang?
4: Enggak, kita besti lah.
0: Besti banget ya. Masih di pasar ini bang?
4: Udah di rumah.
0: Udah di rumah. Oke. Iya. Oke. Iya, apa lagunya buat melepas lelah sore hari ini bang?
4: Bersemilah.
0: Wah, lagu kesukaan nih. Bersemilah.
4: Ya, kan udah mulai turun kan?
0: Iya, ten tarerereng ten tarereng ten tarereng gitu ya.
4: Iya. Ya gitulah kira-kira.
0: Ya aku bisa nih mainin lagu ini nih.
4: Bisa ya?
0: Bisa dong.
4: Mantap ya.
0: Mantap jiwa pokoknya.
4: Nanti iringin ya.
0: Apa?
4: Nanti iringin.
0: Boleh kalau ada waktu.
4: Nyanyi.
0: Boleh.
4: Nyanyinya ke sana ke sana ke sana kemari.
0: Iya, abang nyanyinya kesana kesana, aku mainnya kesini kesini, bang. Jadi kita kesana. Cocok kan?
4: Dia dengarnya bingung.
0: Cocok kan kalau begitu kan?
4: Iya betul.
0: Yang mendengarnya pingsan ntar bang. Nih mau Muksin Alatas atau Mirnawati bang?
4: Muksin aja kali ya.
0: Muksin ya. Oke. Okay. Iya. Yuk lagunya buat siapa bang?
4: Buat Andre Permatore, terima kasih kita sehat selalu ya.
0: Mm-mm.
4: Buatnya Rudi tadi selamat sore.
0: Iya. Yeah.
4: Selamat leyeh-leyeh aja ya.
0: Leyeh-leyeh, oke.
4: Ya, buatnya kakak Buter juga, Mbak Andrea.
0: Mm-hmm.
4: Ajeng, Bede Sila, Bede Selia juga.
0: Iya.
4: Buatnya Putra Pelukijang, Cik Rusli juga ya.
0: Oke.
4: Okay. Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimin juga.
0: Mm-hmm.
4: Buatnya Vero, Naila juga.
0: Mm-hmm.
4: Buat Sudha Kusuma juga tadi ya.
0: Oke.
4: Okay. Ada Iing Abdullah juga.
0: Mm-hmm.
4: Buatnya Anita di sini Toman juga ya.
0: Mm-hmm.
4: Buatnya Ujang, buatnya Pak Nuri juga.
0: Iya.
4: Nah, pokoknya buat semua-semua lah yang lagi manteng yang perempat dalam keempat ada dari Kasang Kuda.
0: Oke bang.
4: Iya, lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan kembali. Buat kanti-kanti yang mau ikutan gabung, kita masih punya waktu yang cukup panjang untuk menerima kring-kring kanti-kanti semua. Halo, selamat sore.
5: Sore kembali Mas Andre.
0: Iya, selamat sore Bude.
5: Iya, dangdutan yuk.
0: Ayo.
5: Sini Pak Bude.
0: Oh, jauh banget.
5: Aduh, memang sih.
0: Iya kan. Bude aja yang kesini Bude.
5: Oh, ngono ya.
0: Iyalah. Iya.
5: Ada udah kesitu lagi ini, Pak mau punya gawe itu kan.
0: Oh, ada Bude?
5: Bude kan rewang.
0: Oh iya, aku ada juga. Ini rewang di rumahnya atau di pestanya?
5: Di rumahnya ke pesta juga.
0: Oh, pesta hari Minggu itu ada tuh?
5: Iya, balik tengah 6.
0: Oh alah, aku padahal ada juga di situ, Bude.
5: Ya rareti lah.
0: Oh iya, karena kita, tapi waktu itu aku masih bertugas di Pro1 ya.
5: Oh iya masih, belum pindah.
0: Belum, betul. Oke. Ya, ini lagi santai aja atau lagi di dapur mau buat makanan?
5: Lagi di dapur.
0: Oh, mau buat apa, Bude?
5: Ngocek jengkol.
0: Waduh, mau disambel ya?
5: Iya.
0: Ih, enak banget.
5: Tolong rebus air di kayu.
0: Oh, masih pakai kayu masaknya?
5: Masih lah, dekat kebun kayu untuk apa?
0: Oh, gitu. Enggak ada gas?
5: Ada lah.
0: Oh iya sih, kayunya sia-sia kalau nggak dimanfaatin
5: iya.
0: Ya.
5: Gasnya ada dua, untuk serep kan?
0: Iya.
5: Kalau kayu untuk rebus air. Wah. Kalau bikin lontong, itu kan sama kayu gitu.
0: Iya. Oke.
5: Kayu nangka banyak tuh pakai kayu gitu, Mas.
0: Menyenangkan sekali berada di dapur ya, Bunda, Bude ya.
5: Ya. Dari dulu.
0: Iya. Jadi kalau lagi mumet ngelihat suami gitu ya kan, lari aja ke dapur dah.
5: Ya. Pada lari ke dapur kayak makan apa?
0: Ya makan omel antar suaminya.
5: Gak pernah ngomel.
0: Masa sih?
5: Ya karena Bude standby makanan.
0: Budenya gak pernah ngomel?
5: Mas?
0: Ya.
5: Mati lampu, Mas.
0: Walah.
5: Gak kedengeran di HP.
0: Oh ya udah lagunya aja, lagu.
5: Halo
0: Bude, mau lagu apa Bude? Iya duh, mah. Gimana nih lagunya Bude? Waalaikumsalam deh kalau gitu ya. Lagunya nanti aku pilihkan aja deh kalau begitu. Satu single miliknya Imam S. Arifin ya, bekas pacar aja. Oke, untuk mengenang masa-masa lalu kita dengarkan lagu-lagu yang cukup lama. Silakan kembali, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya. Di 0811 6707 9920.

0: Ya, silakan kembali. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Pra Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita, Bang Army.
1: Iya, apa kabar, Mas Andre?
0: Alhamdulillah baik. Abang sehat, Bang?
1: Sehat, Spanyol pun sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi tepat ya tebakanku ya, 1-0 ya.
1: Iya, sama saya juga.
0: Pakai taruhan juga enggak?
1: Enggak.
0: Oh iyalah, kita hanya memeriahkan saja ya.
1: Iya.
0: Mantep dah. Lagi
1: kan Messi kan encok.
0: Iya betul, dengar-dengar dia jualan cilok nih habis Piala Dunia katanya.
1: Yang menang kan Torres sama Bang Simon.
0: Oh iya, mantap. Alhamdulillah kalau begitu ya. Lagi apa Bang sore ini, Bang?
1: Sekarang ini lagi nyantai lah.
0: Di mana nih, di atas genteng, di atas pohon apa di mana?
1: Di dalam rumah lah.
0: Di rumah.
1: Iya.
0: Sendiri aja.
1: Ada orang rumah ada.
0: Oh, lagi rame. Biar tambah suasananya happy, mau lagu apa, Bang?
1: Apa lagunya? Ikan lele, ubur-ubur ikan lele apa tuh judulnya tuh?
0: Ubur-ubur ikan lele.
1: Iya.
0: Apa judulnya ya? Itu lagu-lagu sekarang. Ya, ubur-ubur ikan lele judulnya tuh.
1: Iya, yang dari timur itu, yang
0: Juan Reza.
1: Iya, Juan Reza itu bawanya.
0: Oke, lagunya ada, Bang. Mau salam-salamnya buat siapa, Bang? Salamnya.
1: Kalau mau lagu bola sudah bosan pula dengarnya.
0: Iyalah, cari yang lain kan masih banyak lagu.
1: Iya.
0: Lagu dangdut apa tuh, Bang?
1: Ada kan lagunya?
0: Lagunya ada sih.
1: Kemarin kan dia itu kan sebelum main kan dia kan konser itu.
0: Di mana?
1: Di TPRI.
0: Oh, di TPRI.
1: Iya.
0: Oh, hiburan sebelum pertandingan ya?
1: Iya.
0: Oh, iya deh kalau begitu. Jadi ini request lagunya untuk mengenang kemenangan Spanyol ini ya?
1: Iya.
0: Oh, oke deh. Salamnya buat siapa, Bang?
1: Buat Andre sama petugas. Sehat selalu ya.
0: Oke deh.
1: Buatnya yang sudah masuk tadi, salam kompak selalu lah dari Army Muda.
0: Iya.
1: Buat semua lah dari A sampai Z, jenggol semua.
0: Oke.
1: Pangamenga yang sekarang maksud, semoga rehat juga lah, mendengarkan.
0: Nah,
1: sekali lagi buat Andre, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Army ya, silakan kembali. Budi Sila masuk lagi nih, kita minta lagunya aja ya. Oke deh kalau begitu. Halo Budi.
2: Iya Mas, tadi lampunya mati.
0: Iya, innalillahi. Innalillahi lah kalau begitu ya.
2: Sudah hidup lagi radionya.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya Ampunilah.
0: Ampunilah, lagu siapa itu?
2: Barti.
0: Oh, kok enggak ngerti.
2: Yang penting di situ pasti siapa yang nyanyi lah, Mas.
0: Oke, Ampunilah. Buat siapa lagunya, Bude?
2: Buat semuanya lah, Mas. Karena sudah sore waktunya sama Pak juga kan.
0: Iya, oke.
2: Okay. Dari awal tadi ya sudah nyenggol Bude, terima kasih tenggolannya. Salam sehat, salam keluarga anak aja dari Budi Sila lah ya.
0: Iya.
2: Buat Mas semangat, dan selalu bikin lancar juga lah ya.
0: Iya, oke deh.
2: Jadi kayak orang bisu tadi Budi. Halo, ha?
0: Iya, bukan Budi aja, aku juga seperti orang gila jadinya. Iya deh.
2: Nyar, tidak terdengar sama sekali.
0: Oke.
2: Okay.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit ya, jelang pukul 17 ini sudah ada beberapa lagu yang dikumpulin buat nanti kita simak bareng-bareng. Buat yang masih mau nelpon silakan aja, masih di telepon yang sama 0811 ya. Halo, selamat sore. Halo Kang. Kang Sule. Mana suara? Halo Kang. Halo.
3: Dangdutan
0: dulu. Ayo Bang, kita dangdutan di Pro Dangdut aja, Pro. Kena, iya enggak ada suaranya di handphone, di radio ada radio. Oke lah, kalau begitu mohon maaf ya Kang Sule karena kita enggak bisa berkomunikasi. Kita simak aja nih ganti-ganti. Untuk yang pertama, Suratan Imam Rozali.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi ini dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih, terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti di umur 40 ke atas itu fokusnya sudah bergeser ya. Bukan cuma bakar kalori, tapi juga otot, tulang, jantung, dan tujuannya ya biar tidak gampang cedera. Ada beberapa pilar olahraga yang paling disarani oleh dokter untuk orang-orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Yang pertama itu, simak ya. Yang pertama latihan kekuatan. Jadi tujuannya untuk mencegah pengeroposan tulang dan menjaga massa otot biar metabolisme tidak turun. Contoh olahraganya adalah seperti mengangkat beban, push up, squat, resistance band 2-3 kali seminggu saja. Yang kedua itu kardio ya. Kardio ini untuk jantung. Tujuannya menjaga jantung, paru, dan juga membakar lemak. Contohnya jalan cepat, jogging ringan, bersepeda, renang selama kurang lebih 150 menit per minggu. Yang ketiga, latihan kelenturan atau keseimbangan. Tujuannya untuk mencegah jatuh, pegal, dan juga badan kaku. Olahraga, jenis olahraganya seperti yoga, pilates, stretching, tai chi. Lakukan selama 2 kali seminggu, 15-20 menit saja. Dan yang keempat, aktivitas fungsional. Ini tujuannya adalah biar aktivitas sehari-hari itu tetap kuat dan fit ya. Contohnya seperti naik tangga, berkebun, main sama anak atau cucu, atau sekedar jalan kaki saja.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
5: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
6: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku, Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Ya, kanti-kanti bawang putih dan jahe ini merupakan rempah-rempah yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh. Bawang putih mengandung vitamin dan mineral lain, mulai dari vitamin C, vitamin B6, selenium, tembaga, dan juga seng yang bermanfaat untuk mengendalikan produksi minyak berlebih. Jika bawang putih dicampur dengan jahe, maka ramuan ini bisa memiliki khasiat yang dahsyat untuk kesehatan. Sebab jika kedua bahan ini dikonsumsi secara teratur, maka bisa membuat stamina makin kuat. Dalam penyajian campuran bahan herbal ini sangat mudah. Caranya, sediakan 150 mg jahe yang ditumbuk atau diparut. Tumbuk 3 siung bawang putih, 1 buah lemon dan madu. Campur jahe, bawang putih dan lemon itu dalam panci dan rebus dengan 1 liter air sampai mendidih. Kemudian angkat dan biarkan hangat ya. Lalu ambil di gelas dan tambahkan madu secukupnya. Ramuan ini diminum sehari 1 kali dalam 5 hari, kemudian kondisional sesuai dengan kebutuhan. Beberapa khasiat jahe campur bawang putih ini bisa membantu untuk meningkatkan stamina ya. Yang pertama itu tentu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ramuan bawang putih campur jahe memiliki banyak khasiat untuk menjaga kesehatan dan beberapa penyakit seperti demam, menggigil, diare, flu, infeksi jamur, dan juga gigitan serangga. Hal itu dikarenakan kandungan antioksidan tinggi yang ada dalam kedua bahan ini. Mengkonsumsi bawang putih campur jahe secara teratur juga sangat baik dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan berfungsi sebagai detoksifikasi tubuh yang sangat baik tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya. Yang kedua, meningkatkan stamina ya. Ramuan bawang putih dicampur jahe ternyata memiliki khasiat untuk memperkuat stamina seseorang. Hal ini disebabkan bawang putih campur jahe memiliki kandungan senyawa yang bisa menangkal berbagai virus dan bakteri penyebab berbagai penyakit. Stamina kanti-kanti bisa makin jos dengan mengkonsumsi bawang putih campur jahe ini. Bisa melakukan banyak aktivitas tentunya.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
5: Masuk.
4: Malam minggu berikutnya.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
7: Aduh. Aduh. Au.
2: Aduh. Passwordnya udah diganti.
7: Aduh. Passwordnya apa?
2: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
8: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan segera menggabungkan diri bersama program 1 RRI Jambi untuk mendengarkan bersama lagu-lagu bernuansa religius dan juga nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Pendengar Komisi Midan Nusima di mana pun Anda berada, dan dengan senang lagu religi islami, dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran, lanjutan tahrim, beduk, dan azan maghrib.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari sedekah yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
4: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
3: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
4: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
3: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
5: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: Yang ulang surat.
1: Dek.
2: Sahabat budaya, prosesi menaikkan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

Ya, ganti-ganti perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Hari ini, Kamis 23 Juli 2026 pada malam hari, secara umum diperkirakan berawan. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur, peringatan dini nihil. Dengan suhu udara di angka 19 sampai dengan 28 derajat Celcius, kelembapan udara 75 sampai dengan 95%. Sementara itu untuk arah angin bergerak dari timur laut ke arah tenggara dengan kecepatan 6 sampai 18 km/jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, sementara itu untuk titik panas atau hotspot, tanggal 22 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 7 titik panas yang tersebar di Kabupaten Merangin, sebanyak 7 titik panas.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Ini mah, tangkep.
2: Eits!
3: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan, kan? Coba, ambil kembali.
1: Iya, Pak.
3: Coba, berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
1: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Ya, ganti-ganti meningkatnya konsumsi buah setiap hari menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan ya. Buah mengandung berbagai vitamin, mineral, serat dan juga antioksidan yang berperan dalam mendukung fungsi tubuh serta membantu menjaga kebugaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola makan sehat saat ini semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya minat masyarakat untuk membeli buah segar, baik di pasar tradisional maupun toko buah. Beragam jenis buah menjadi pilihan karena mudah diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau. Salah seorang warga mengaku telah membiasakan diri mengkonsumsi buah setiap hari bersama keluarganya. Dan kebiasaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan, kebiasaan mengkonsumsi buah juga dapat membantu membentuk pola makan yang lebih seimbang. Masyarakat yang sudah terbiasa mengkonsumsi buah dan sayuran juga disertai dengan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, gaya hidup sehat lainnya untuk memperoleh manfaat yang optimal dalam kehidupan yang dijalankan setiap hari. Melalui kebiasaan sederhana tersebut, masyarakat diharapkan semakin menyadari ya bahwa menjaga kesehatan tidak selalu membutuhkan biaya yang besar. Dengan menjadikan buah sebagai sebagian dari menu harian, setiap orang telah melakukan investasi kesehatan jangka panjang yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan dengan sehat dan juga bahagia.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
2: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
2: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Ya, ganti-ganti di era digital, Instagram telah berkembang jauh melampaui fungsi awalnya sebagai aplikasi berbagi foto dan video. Bagi sebagian besar remaja, platform ini menjadi ruang untuk mencari informasi, menyalurkan kreativitas, membangun identitas diri, hingga menjalin hubungan sosial. Teori Use and Gratification yang diperkenalkan oleh Elihu Katz, J.G. Blumler, dan Michael Gurevich yang menjelaskan bahwa pengguna media itu bukanlah penerima informasi yang pasif, melainkan individu yang secara sadar memilih media tertentu untuk memenuhi berbagai kebutuhan psikologis maupun sosial. Melalui pendekatan tersebut, peneliti menemukan bahwa Instagram ini mampu ya memenuhi 5 kebutuhan utama remaja. Yang pertama itu kebutuhan informasi. Kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan seseorang memperoleh pengetahuan dan memahami lingkungan di sekitar. Yang kedua, selain menjadi sumber informasi, Instagram juga berfungsi memenuhi kebutuhan emosional. Respon positif berupa komentar maupun dukungan dari teman-teman memberikan rasa dihargai sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka. Instagram ini juga menjadi sarana membangun identitas diri ya. Aspek ini berkaitan dengan kebutuhan memperkuat kepercayaan diri, kredibilitas, dan identitas seseorang. Akun media sosial menjadi semacam etalase digital yang merepresentasikan siapa diri mereka. Apresiasi berupa like dan komentar positif pun ini menjadi salah satu bentuk pengakuan yang memperkuat rasa percaya diri. Di sisi lain, Instagram

Media sosial ini seharusnya dimanfaatkan ya sebagai sarana belajar, berkarya, dan membangun relasi positif, bukan semata-mata untuk mengejar popularitas atau validasi dari jumlah like dan pengikut. Yang pada akhirnya Instagram telah menjadi bagian dari kehidupan remaja modern. Platform ini juga tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga menjadi ruang belajar, berekspresi, membangun identitas, dan mengembangkan potensi diri.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya, ganti-ganti selanjutnya di menit ke-29 dari formasi 19, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu

Sedekah yang paling utama adalah membuat tenda untuk berteduh di jalan Allah, memberi seorang pelayan di jalan Allah, dan memberi kendaraan di jalan Allah. Hadis riwayat

99,2 FM, program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Iya, selamat malam Kanti-Kanti. Tentunya terima kasih ya, masih bareng Perumpat Jambi. Dan satu informasi untuk Kanti-Kanti ya, ini berkaitan dengan kuliner ya. Ngomongin soal makanan, pisang ya, ini menjadi salah satu buah yang hampir selalu tersedia di rumah. Tapi gak jarang ya, pisang dibiarkan terlalu matang hingga teksturnya itu menjadi lembek dan kurang menggugah selera untuk dikonsumsi langsung. Daripada berakhir di tempat sampah, pisang yang sudah terlalu matang ternyata masih bisa diolah menjadi cemilan lezat dan bernilai ekonomis. Salah satu kreasi yang mudah dibuat adalah nugget pisang ya. Kudapan manis yang digemari anak-anak maupun juga orang dewasa. Nugget pisang ini bisa menjadi solusi untuk memanfaatkan buah yang sudah terlalu matang sekaligus mengurangi limbah makanan yang ada di rumah. Untuk membuat nugget pisang tentu perlu ya untuk menyiapkan bahan-bahan ya, seperti ya namanya pisang pasti harus ada pisangnya gitu ya. 5 buah pisang matang, 3 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 250 gram tepung terigu, 1 butir telur, dan 50 gram tepung terigu yang dilarutkan dengan air atau tepung basah ya. Dan mengolah pisang yang terlalu matang menjadi nugget pisang ini tidak hanya membantu mengurangi pemborosan makanan, tetapi juga menghasilkan cemilan lezat yang bisa dinikmati bersama keluarga. Nugget pisang juga dapat dikreasikan dengan berbagai topping seperti coklat, keju, susu kental manis, atau meses untuk menambah cita rasa dan daya tarik. Dengan bahan yang mudah didapat dan proses pembuatan yang sederhana, olahan ini tentu bisa menjadi alternatif cemilan rumahan sekaligus peluang usaha yang menjanjikan. Jadi Kanti-Kanti, sebelum membuang pisang yang sudah terlalu matang, cobalah untuk mengolahnya menjadi nugget pisang yang renyah serta mampu untuk menggugah selera.

0: Wabah COVID-19 kini bukan saja menjadi epidemi, namun telah menjadi sebuah pandemi yang menjangkiti jutaan orang di berbagai belahan dunia. Bagi orang Jawa, pandemi seperti wabah COVID-19 saat ini dimaknai sebagai pagebluk. Dalam terminologi masyarakat Jawa, setiap penyakit massal yang melanda selalu disebut sebagai pagebluk. Jika kini pencegahan terhadap penyebaran wabah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, maka masyarakat Jawa menggunakan ritus-ritus tradisi yang lekat dengan nilai spiritual sebagai penolak bala. Ritus ini kemudian menjadi sarana komunikasi sosial dan gotong royong untuk bersama mengatasi wabah yang terjadi. Bagi masyarakat Jawa, melawan pagebluk tidaklah dengan ketakutan, namun dengan penguatan energi spiritual yang bermuara pada semangat dan peningkatan imun tubuh. Pada akhirnya, tak cukup hanya patuh pada protokol kesehatan semata. Lebih dari itu, kearifan lokal tetap dibutuhkan oleh setiap orang untuk membangun komunikasi sosial yang baik serta melepaskan segala ketakutan dan kepanikan.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba, namun keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hey, hey, kau siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelu.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di Lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke Lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat Lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan impera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru, mau lewat gunung itu, dapat cara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia putih kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Iya kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting, kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu dapat jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bah, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
1: Aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan, saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak ya? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya tidak ya? Habis apa kulit hitam begini?
1: Betul ya. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai dorang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo. Tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali. Kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah ya.
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana tu cara, eh?
1: Bah, wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
2: Begini, kawan. Kau kulit kan terang, sedangkan saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, aduh. Saya takut, kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang. Ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap, toh.
1: Oh, baik, kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kau badan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siap kah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kupu kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tolong jalan di air itu.
1: Ayo, ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Saya pun nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
4: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu sah.
1: Tidak, ratu gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu ratu gunung. Ratu gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau ratu tidak kasih izin. Saya mohon ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga, ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya, ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama. Jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama, ratu. Percayalah, ratu. Sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram, ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama, atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu, atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput, dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Balim yang memberi kesuburan hingga kini.

0: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielak.

0: bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
1: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, Pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata di Umai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula Kota Dumai, Provinsi Riau.

Selamat malam ketika nanti di manapun ganti-ganti berada, tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada malam hari ke edisi yaitu Kamis ganti-ganti 23 Juli 2026. Dan juga untuk ganti-ganti yang baru melepaskan frekuensinya di 88,5 MHz ataupun juga melalui streaming kami di RRI Digital, selamat mendengarkan. Dan juga terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah mendengarkan kami dari subuh tadi ya, dari jam 5 hingga sekarang ini. Ya, ganti-ganti satu informasi sekaligus di awal perjumpaan kita, di mana Sekda Provinsi Jambi tekankan tata kelola migas perhatikan aspek lingkungan. Ketika nanti Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jambi Sudirman menegaskan bahwa optimalisasi sektor energi khususnya migas dan batubara harus diimbangi dengan tata kelola yang baik serta memperhatikan aspek lingkungan. Penegasan tersebut disampaikannya di sela menghadiri Forum Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi tahun 2026 dengan tema Prospek Energi Jambi. Arah kebijakan RKAB batubara, lifting migas dan dampaknya terhadap ekonomi daerah yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi di Swiss Bell Hotel Jambi, Kamis 23 Juli 2026. Menurut Sekda, pembahasan mengenai optimalisasi sumber daya alam, tata kelola batubara dan peningkatan lifting migas memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun upaya tersebut tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisi dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Emosi bersama ketika anti, dan juga ketika anti satu informasi untuk ketika anti di Mano BMKG pantau 318 titik panas di Jambi. Serolangun terbanyak. Ketika anti di mana pun ketika anti berado di Mano Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi mencatat sebanyak 318 titik panas atau hotspot terpantau di Provinsi Jambi selama Juli 2026. Perkirawan BMKG Sultan Taha Jambi, Hari Taufik, mengatakan titik panas terbanyak berada di Kabupaten Serolangun dengan 78 titik. Selanjutnya Merangin 60 titik, Muara Jambi 48 titik, Tanjung Jabung Barat 42 titik, Bungo 28 titik, Tebo 26 titik, Betanghari 24 titik, serta Kerinci dan Tanjung Jabung Timur masing-masing 6 titik. Heri menegaskan hotspot dan terdeteksi satelit belum tentu merupakan kebakaran hutan dan lahan. Titik panas tersebut masih memerlukan verifikasi di lapangan untuk memastikan ada atau tidaknya kejadian karhutla. Meski demikian, masyarakat dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama pada musim kemarau. Ya, BMKG juga mengingatkan masyarakat agar menghemat penggunaan air karena musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus. Ya, ketika anti, satu informasi untuk ketika anti dari rri.co.id. Dan juga selanjutnya pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita ikuti pada malam hari Iko, yaitu apresiasi budaya kita dan juga dengan lagu-lagu Bugis pada malam hari Iko ketika anti. Dan tetap bersama di 99,2 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Malam Iku.
3: Pro 4, 99,2 FM.

0: Ya, masih bersama kita ganti di 99,2 MHz. Tentunya di kebersamaan kita pada malam hari ini dan juga di lagu-lagu Bugis 0811670799020. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati.
1: Halo, Gareba.
0: Mandece. Medece. Apalah sikit-sikit, woi. Eh, apa Bunda?
1: Bunda request lagu.
0: Lagu apa?
1: Mapoji?
0: Mapoji? Mapoji dari mana?
1: Dari Bugis itu.
0: Enggak, maksudnya
1: enggak tahu siapa nyanyinya.
0: Tuh maksudnya Mapoji, Mapoji Temanesa ya. Iya, Mapoji.
1: Payah sebutannya. Hah? Sebutannya payah.
0: Iya, yang penting ada Mapoji-Mapojinya ya. Iya, dicari dulu nih Bunda ya. Mapoji ya. Mapoji ini kan Mapoji Temanesa nih kan. Soalnya banyak nih Mapoji nih.
1: Yang Mapoji dah kata ujungnya.
0: Ada belakangnya na ati Mapoji. Terus Mapoji replika kaca, Mapoji lisi dompe. Terus na ati Mapoji, Tobana Mapoji.
1: Yang pertama tadi, Be?
0: Yang mana, Bunda?
1: Yang Mapoji tadi.
0: Na ati Mapoji, bukan?
1: Ayo.
0: Nak ati Mapoji ya?
1: Iyo. Oh. Nyebutnya Bunda saya bayar
0: no? Iyo, agak susah. Butuh Pak Mamut gitu.
1: Kayaknya butuh sama Andi Moksin juga lah tuh.
0: Iyo.
1: Daeng.
0: Iyo, para daeng deh.
1: Rasa jemput rasanya. Oh. Nggak itu apa? Nah itu nak pergi anak gadis ada pergi jemput. Paling balik diantar sama kawan yo.
0: Sama kawan belum balik.
1: Hah?
0: Belum balik.
1: Belum balik 9:30.
0: Lama acara apa tuh Bunda?
1: Kerja.
0: Oh, kerja. Sama kawannya dah. Balik sama kawannya.
1: Iya, balik sama kawannya saya jemput aja sama kawannya sudahlah. Iya.
0: Kalau jualan buka jam berapa Bunda?
1: Jualan?
0: Mm-mm.
1: Pagi jam 7.
0: Sampai?
1: Pakai sampai tengah hari.
0: Yang ini kan di depan hotel itu.
1: Mana bal hotel dari mana?
0: Jadi
1: pasar Simpang Pule masuk.
0: Oh, masuk pasar Simpang Pule. Siapa yang nyebut kemarin depan hotel tuh yo? Salah.
1: Tahu.
0: Salah berarti.
1: Depan pasar Simpang Pule Pak Mo tahu Adit Pina tuh tahu tuh. Pasti bulan dari si Dirman tahu tuh.
0: Iya.
1: Bayi Haki tahu tuh.
0: Udah pernah.
1: Andre belum tahu, belum mampir.
0: Siapa?
1: Anu lah.
0: Sama Bang Andre.
1: Iya, belum mampir tuh berdua. Adi Mek dia tahu tuh.
0: Iya, yang masuk pasar itu kan.
1: Iya. Masuk pasar, nah. Kok yang pertamanya Taiwan tuh nah.
0: Oh.
1: Eberan ada ruko Cino tuh.
0: Iya.
1: Yo, di depannya orang jual meja, orang jualan kue.
0: Iya, tahu.
1: Oke.
0: Pokoknya yang di pertama dah.
1: Makasih ya.
0: Yuk Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung tentunya di malam hari ke di 08 1167 07 9920. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Abdurrahim baru bangun nih.
2: Abdurrahim.
0: Iya, baru bangun.
2: Enggak.
0: Suaranya kayak suara baru bangun.
2: Anu dari tempat acara.
0: Oh, dari tempat acara.
2: Iya.
0: Ayo, capek anak tuh pasti itu.
2: Iya, soalnya banyak juga tempat bergabung.
0: Saya
2: bergabung tadi dari perempat Kendari.
0: Oke, okay, baik. Lagu kita apa ini?
2: Daun silampai.
0: Hah?
2: Daun silampai.
0: Dau Silampae.
2: Leoni Engel penyanyinya.
0: Si Dau si apa tadi Silampae?
2: Daun Silampae judul lagunya.
0: Daun lagu Silampae. Daun Silampae dari siapa?
2: Leoni Engel penyanyinya.
0: Iya, kalau ada penyanyinya ya.
2: Hah?
0: Iya, kalau ada penyanyinya. Leoni Engel.
2: Iya, Leoni Engel.
0: Sambil salam-salamnya dulu, Bang.
2: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi. Mm-hmm. Antara lain ya ada Pandi Muktin, Pandi Cakrawinata.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bang Ajum.
0: Mm-hmm.
2: Bang Ramlan, Bang Kadir CS.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian Bang Setiawan. Mm-hmm. Pak Udin.
0: Mm-hmm.
2: Kisemar. Berikutnya ada Mbak Vero.
0: Mm-hmm.
2: Mbak Butet Gunawati. Mm-hmm. Ada Mbak Tina, Bu Yani. Oh, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Sudah ada lagunya Bang Nur?
0: Ada lagunya.
2: Iya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Nur. Saya Hiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Abdurrahim yang sudah bergabung pada malam hari ini di 08116707992. Halo, selamat malam.
2: Selamat uni, Deng.
0: Ayo, Deng. Apa kareba?
2: Ayo kareba.
0: Mande ceng.
2: Kareba deceng itu.
0: Kareba deceng. Kalau
2: tadi lagu yang diminta Bang Ibrahim itu daun selempet itu artinya daun selembar.
0: Iyo, maksudnya tuh kalau ado penyanyinya.
2: Iya. Arti bahasa Indonesia itu daun selembar.
0: Daun selembar. Kalau yang diminta Bunda Wati tadi?
2: Apa judulnya?
0: Na Ati Mapoji. Tulisannya
2: Ati Mapoji.
0: Na Ati Mapoji.
2: Oh. Senang suka hatiku.
0: Oh, kalau Mapoji itu apa, Bang?
2: Mapoji itu suka.
0: Oh, suka.
2: Iya.
0: Oke. Mapoji itu artinya suka ya.
2: Iya. Saya minta lagu Janjimu Tarwe.
0: Janjimu Tarwe, janjimu.
2: Janji kalau tulis itu janji.
0: Janji
2: Mutarwe.
0: Mutarwe.
2: Ya, penyanyinya kurang kenal aku.
0: Iya, penyanyinya bebas lah ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Salam ya.
0: Oke.
2: Salamnya pertama buat Bang Ibrahim tadi, terima kasih Senggolona Deng. Selamat uni, selamat matin Roki kawan. Melo kamu tanu kita nyemok sama tu Kalimantan. Kamu kak sama tu. Terus buat nona di kaku yang ada di Ternate, kalau lagi tidur sama tidur sayang, kalau lagi muter sama monitor. Semoga di kabai baik saja di sana, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Kok mantul lagi suaranya Pak Andrea?
0: Mantul.
2: Iya, bergema.
0: Kalau ini?
2: Halo, enggak.
0: Kalau ini enggak?
2: Enggak.
0: Oke. Enggak.
2: Ya bagus nih.
0: Oke, aman ya?
2: Ya aman.
0: Enggak ada mantul lagi, Bang?
2: Enggak.
0: Oke, alhamdulillah. Lanjut.
2: Terus buatnya Ajeng, Pero, Pina, Cinta. Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D, Bunda Yani, Bu Nadia dan adiknya, Kak Anita, Bang Ajum, Bang Rudi, Abdullah, Bang Ramlan, Bang Amarkan, Kadir CS, Bang Arni, Ujang Jembatan Emas, Putra Banten, Bang Sedewo, Wak Udin, Bang Ijal, Bang Tamrin. Buat Bang Nur, salam sehat, salam bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Tadi Ngelona, Daeng.
0: Iya.
2: Saya tunggu nyanyi lagunya.
0: Oke, Daeng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Daeng Andi Cakra yo, yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini.

0: Menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Masih bersama Kata Ganti di 99,2 MHz pada malam hari ini di 0811 6707 9920 untuk Kata Ganti bergabung bersama kami pada malam hari ini di lagu-lagu Bugis. Jadi lagu-lagu Bugis Kata Ganti 0811 6707 9920 untuk Kata Ganti yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ajum.
1: Kabar Mang Nur.
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
1: Sehat Mang Nur, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
1: Ini lagi Mang Nur.
0: Apa tuh?
1: Ya, duduk-duduk lah Bang Anwar.
0: Oh, santai weh.
1: Lagi nyantai Bang Anwar.
0: Oke, lagu kita apa nih Wang Ajum?
1: Minta lagu anu aja, Tandringku Bang Anwar. Tandringku.
0: Tandringku.
1: Iya.
0: Tandringku ya.
1: Tandringku Bang Anwar.
0: Tandringku.
1: Iya. Salam dulu ya Bang Anwar.
0: Oke.
1: Salam buat Bang Anwar, sangat malam, sangat bertugas, sehat selalu ya. Kemudian juga buat Bang Andi Cakrawinata, kemudian juga Bang Andi Muksin, kemudian juga buat Bang Kadit CS, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Arimi sama Teh Nadia purnamanya. Kemudian juga buat Pak Abdul Rahim ya di Kutai Kartanegara ya, selamat malam. Kemudian Mbak Pina di Kampario, kemudian Mbak Soliah juga ya, selamat malam. Kemudian juga Mbak Ajeng, kemudian juga Mbak Pero ya, selamat malam. Dan buat semuanya aja Bang Anwar.
0: Oke, okay. Lagu, bentar, lagunya Tandringkung ya?
1: Iya, Tandringku.
0: Tandringku dado nih.
1: Dado ya?
0: Iya, dado.
1: Minta lagu anu aja, Jamilah aja.
0: Jamilah?
1: Iya. Jamilah versi Bugisnya ada Bang Anwar.
0: Oke, okay, baik, baik, baik.
1: Ya, terima kasih ya Bang Anwar.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajum yo yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Salam.
1: Halo, Bang juga.
0: Yo, Bang Slamet.
1: Ya.
0: Iya, gimana? Alhamdulillah baik. Saya juga.
1: Sama. Tapi, sama, kita itu baik.
0: Eh, tapi panas enggak sih? Panas.
1: Panas.
0: Iya. Lumayan lah panasnya.
1: Gerah,
0: iya gitu. Gerah cuacanya. Udah apa kayaknya sudah mau masuk kemarau lah ini nih. Kayaknya
1: ya. Masih ada mendung-mendungnya juga kok.
0: Iya, tapi ada mendungnya juga. Men lebih banyak panasnya kayaknya sekarang. Udah mulai
1: di hatiku.
0: Apa?
1: Panasnya itu di hatiku.
0: Akhir lagu kita apa? Lagu kita apa?
1: Lagu?
0: Iya. Bugis, lagu Bugis. Apanya? Lagu Bugis.
1: Lagu Bugis ya? Sebenarnya ikut aja. Nggak ngerti.
0: Hah? Ngikut?
1: Nggak ngerti, ngikut aja.
0: Oh iya, oke, okay, baik. Salam-salamnya?
1: Salamnya buat semua fan-nya lagi pada menonton aja.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mas Anur.
0: Yuk.
1: Bertugas aja.
0: Oke. Okay.
1: Buat lalu.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu dan baik selalu.
0: Amin.
1: Bersama gue ibu semua lah.
0: Oke.
1: Okay. Terutama buat yang siaran itu. Jangan diri baik-baik. Ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Wang Ajum yang sudah bergabung pada malam hari ini di 08116707 9920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada malam hari ini di apresiasi budaya kita.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
2: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
2: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
2: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
2: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

Jangan membenci orang yang menyakitimu, karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada malam hari ini di lagu-lagu Bugis apresiasi budaya kita.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Budi, selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.

0: Itu jam berapa ini?
1: Baru nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin.

0: Kompaknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan, serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Syafuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Ya, kita ganti masih bersama di 99,2 MHz pada malam hari Iko dan juga di apresiasi budaya kita 0811670929. Halo, selamat malam. Jadi 0811670279920 untuk ganti. Yang bergabung bersama kami pada malam hari ini.

Banyak kita ganti dimanapun, ganti-ganti berada, berakhir sudah di kebersamaan kita pada Jambi Malam Miko, ganti-ganti. Dan juga untuk ganti tetap bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Malam Iko, dan tetap bersama di kebersamaan di Jambi Malam Iko.

0: Baca ki surat ini setelah saya pergi dari sini.
1: Kenapa, Ki?
0: Baca, Maki. Semua jawabannya ada di sini. Mari, Ki.

semua kemauannya orang tuaku. Tidak bisa ke apa-apa. Biarkan saya yang bawa sakitnya. Saya yang bawa luka.

0: Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Frekuensi gempa bumi di suatu daerah mengacu pada jenis dan ukuran yang dialami selama periode waktu. Berdasarkan dari kedalamannya gempa bumi, dibedakan beberapa jenis. Pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi sedang. Adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada 60 km sampai 300 km dari permukaan bumi. Dan pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini dapat menimbulkan kerusakan besar.
1: Jambi Malam Iku.

0: Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16. Dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabula. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
1: RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui, mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

0: Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeremehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih, padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
4: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
3: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
4: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
3: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
5: Pro 4 99,2 FM.

0: Lia di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.
5: Perempuan Jambi.

0: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
1: RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يعرفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui apa

Ganti-ganti usaha sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap kami bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radar Republik Indonesia. Jamie.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Jumat di 24 Juli 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

0: Alô Jambi.
1: Ganti-ganti, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait pencegahan penyelundupan benda budaya Indonesia ke luar negeri melalui jalur darat, laut maupun udara. Berkaca pada negara lain yakni Mesir yang memiliki peninggalan peradaban kuno, beliau menerangkan bahwa negara tersebut memiliki aturan yang ketat mengenai barang bawaan terlebih di bandara. Dan kedepannya beliau mengatakan pihaknya tidak hanya bekerja sama dengan KLLI untuk memperkenalkan hal serupa, namun juga perlu menempatkan sumber daya manusia dengan keahlian serupa untuk mencegah penyelundupan benda budaya. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation atau FBI Amerika Serikat, Cash Patel, menandai penguatan kerjasama kedua negara, khususnya dalam upaya pengembalian artefak budaya Indonesia yang diselundupkan ke luar negeri. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa selain melakukan pembahasan secara resmi, Direktur FBI juga secara langsung menyerahkan artefak budaya Indonesia kepada Presiden Prabowo sebagai bagian dari kerjasama repatriasi antara pemerintah Indonesia dan FBI. Fadli Zon menjelaskan bahwa artefak yang dikembalikan tersebut berasal dari Papua dan secara spesifik merupakan warisan budaya masyarakat suku Dani, suku Asmat, dan suku Danau di kawasan Danau Sentani. Dan menurutnya benda-benda tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi bagi Indonesia. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

Ya, Kanti-kanti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti alhamdulillah wa syukurillah ya. Masih bisa bersama di Perempat Terari Jambi edisi hari ini Kanti-kanti. Dan yang pasti semangat pagi buat Kanti-kanti galo-galonyo ya. Hari Jumat hari ini, besok pastinya sudah libur lagi Kanti-kanti. Mungkin hari ini juga dapat jatah di rumah ya kerjonyo Kanti-kanti. Jadi tidak harus keluar, alhamdulillah juga Kanti-kanti ya. Yang pasti semangat pagi untuk Kanti-kanti yang memang ada aktivitas hari ini. Dan seperti biasa di Halo Jambi, di Perempat RRI Jambi edisi hari ini Jumat di 24 Juli 2026, saya Elis bersama rekan teknik ada Bang Brian Aprianto Kanti-kanti ya. Kita bersama di lagu-lagu daerah dan juga informasi kita di pagi hari ini sampai ke jam 9 pagi.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Ya, Ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi Ganti-ganti. Dan edisi hari ini ya sudah 17 menit Ganti-ganti dari jam 6 pagi ya. Selamat pagi baik untuk Ganti-ganti saya yang baru bergabung, yang mungkin baru bangun juga Ganti-ganti di pagi hari ini. Semangat pagi ya, walaupun mungkin agak-agak telat dikit ya, mungkin karena pas habis subuh tadi agak tiduran-tiduran, tahu-tahu tidur beneran Ganti-ganti ya. Tapi tidak jadi masalah, sekarang bangun lagi, harus mandi ya, harus bersiap-siap untuk aktivitas hari ini Ganti-ganti. Biasanya hari Jumat itu tidak terlalu ribet dalam hal menyiapkan diri pribadi ya, karena tidak harus pakai seragam tapi harus pakai olahraga Ganti-ganti ya. Siapa tahu di pagi hari ini ada kegiatan bersama di kantor gitu ya, gotong royong kah, olahraga kah ya, yang pasti ada kegiatannya Ganti-ganti sebelum beraktivitas lainnya. Ya, Ganti-ganti di banyak informasi tentunya di Halo Jambi. Kita awali Ganti-ganti di satu informasi di mana Partai Demokrat Liberal Inggris Ganti-ganti melontarkan kritik keras terhadap FIFA dengan menyerukan pembentukan badan pengatur baru yang lebih transparan. Bahkan Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA dan UEFA diminta menarik diri dari keanggotaan FIFA. Ya, dan melansir dari BBC, Ganti-ganti Ketua Partai Demokrat Liberal Sir Ed Davey menilai bahwa FIFA sudah tidak lagi menjalankan perannya untuk kepentingan sepak bola dunia. Di mana Ed Davey mengatakan bahwa organisasi FIFA tersebut perlu dibubarkan dan dibangun kembali dari nol. Desakan itu muncul tepatnya setelah FIFA mengeluarkan keputusan kontroversial sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Salah satu yang paling disorot adalah keputusan membatalkan larangan bermain terhadap penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun. Dan dapat bermainnya Balogun dari sanksi bermain tersebut dikabarkan karena adanya intervensi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap FIFA. Dan keputusan tersebut memicu reaksi keras dari UEFA yang menyebut tindakan FIFA telah melewati batas. Di mana menurut UEFA keputusan itu merupakan langkah yang pernah dikeluarkan oleh FIFA. Selain polemik Balogun, FIFA juga mendapat sorotan terkait penerapan sistem harga tiket dinamis selama Piala Dunia, di mana kebijakan tersebut dinilai menyebabkan harga tiket melonjak dan membebani para supporter. Sementara kontroversi lainnya muncul dari kebijakan jeda minum dalam pertandingan yang disebut-sebut membuka peluang tambahan pendapatan iklan hingga $250 juta Amerika Serikat atau sekitar 189 juta pound sterling. Kebijakan tersebut Ganti-ganti memicu tudingan bahwa kepentingan komersial lebih diutamakan dibandingkan jalannya pertandingan. Dan FIFA juga menuai kritik terkait penanganan kasus wasit asal Somalia Omar Artan yang gagal memasuki Amerika Serikat. Kasus itu dinilai semakin memperkuat anggapan bahwa tata kelola FIFA sedang menghadapi krisis kepercayaan. Dan menanggapi berbagai polemik tersebut, BBC melaporkan telah meminta tanggapan kepada FIFA, UEFA, dan Asosiasi Sepak Bola Inggris.

Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan.

nanti juga sembuh sendiri, memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti juga sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Guido Amagakure dan Hello Bagas dari RRI untuk Indonesia.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Iya, dan tentunya di waktu kita saat ini sudah 47 menit ya, ganti-ganti, dari jam 6 pagi. Semangat pagi untuk ganti-ganti yang baru bergabung di perempat RRI Jambi ya, yang tentunya menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti, dan juga berbagai informasi. Nah, kita beralih ke satu informasi lain, ganti-ganti, di mana Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jambi Sudirman menegaskan bahwa optimalisasi sektor energi khususnya migas dan batubara harus diimbangi dengan tata kelola yang baik serta memperhatikan aspek lingkungan. Dan penegasan ini ganti-ganti disampaikan di sela-sela menghadiri Forum Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi tahun 2026 dengan tema Aspek Energi Jambi, Arah Kebijakan RKAB Batubara, Lifting Migas dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Daerah, yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi di Swiss Bell Hotel Jambi pada hari Kamis kemarin. Dan menurut Sekda, pembahasan mengenai optimalisasi sumber daya alam, tata kelola batu bara, dan peningkatan lifting migas memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun upaya tersebut tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Dan beliau mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik penyelenggaran forum yang digagas Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Jambi tersebut, karena menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, perbankan, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah. Ya, dan menurut beliau, sinergi seluruh pihak diperlukan agar pengembangan sektor energi mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dan Sekda juga berharap Forum Ekonomi dan Bisnis dapat menghasilkan berbagai gagasan, inovasi, serta kemitraan yang mampu memperkuat sinergi dan melahirkan langkah-langkah konkret dalam membangun perekonomian Jambi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Halo? Ya, Bu, ada apa?
3: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
2: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
4: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
3: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
4: Aduh, Ibu. Belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
5: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa revitalisasi Keraton Surakarta yang merupakan cagar budaya nasional dilakukan tahun ini. Fadli menambahkan bahwa meski masih menjadi perselisihan kepemimpinan antara wafatnya Pakubuwono ke-12, namun pemerintah akan menegakkan hukum jika terdapat upaya yang menghambat revitalisasi tersebut. Pemerintah diketahui telah menunjukkan Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan sebagai pelaksana Keraton Surakarta melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang penunjukan pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon terus mendorong upaya revitalisasi keraton, museum dan juga kawasan budaya di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat Jawa Tengah secara bertahap dan berkelanjutan. Karena menurutnya revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga mencakup penguatan narasi sejarah, pengelolaan yang profesional, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan pendekatan tersebut, keraton diharapkan dapat berkembang sebagai destinasi unggulan yang mengintegrasikan wisata budaya, sejarah, religi, dan juga edukasi. Menbud juga menekankan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memiliki posisi penting sebagai pusat kebudayaan Jawa yang menyimpan nilai sejarah, tradisi, dan peradaban yang panjang. Di mana status keraton sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional menuntut tanggung jawab bersama dalam menjaga, merawat, dan juga melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sebagaimana amanat konstitusi untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah-tengah peradaban dunia. Demikian saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.